0: pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan satu pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
0: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada perkembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
3: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam 2 kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari 2 kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. 2 kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan

0: berjalan lancar untuk ke-16 secara umum luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kobulo betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah diterbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu.
1: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
2: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
1: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2:25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Sebagai tersangka.
2: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
3: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara RH, Saudara SM, dan Saudara MP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
2: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih

0: Baik ke depan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
1: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
0: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
2: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
0: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Studer Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
4: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
5: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
6: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
12: I am confident that the food
9: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
3: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni? Beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya, 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkerque, Prancis. Evakuasi Dunkerque atau Operasi Dinamo, dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkerque, adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkerque, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Panda bisa kembali hadir menyapa Anda di program Halo Madiun pagi hari ini ya. Kita ketemu lagi di hari Kamis 4 Juni 2026. Wow, gak kerasa ini sudah hari Kamis ya, besok udah Jumat. Udah kembali lagi sama weekend, ketemu sama weekend lagi nih sahabat Suara Madiun semuanya. Setelah minggu kemarin weekendnya juga banyak banget ya, tanggal merah maksudnya ya, long weekend disebutnya ya. Bahkan aktivitas di minggu ini tuh baru dimulai hari Selasa. Nah, bisa gak sih kayak gini terus? Jadi apa namanya ya, malah gak produktif nanti takutnya ya. Ya, sama-sama ini semuanya tentunya di pagi hari ini harus tetap happy, tetap semangat dalam beraktivitas. Untuk yang sekarang ini sedang akan memulai aktivitas di pagi hari ini dan juga masih sedang di jalan ya, nyetir atau menuju ke kampus, menuju ke kantor, hati-hati di jalan. Pastikan tetap taat dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada nih sama-sama ini semuanya, utamakan keselamatan. Dan pastinya juga jangan lupa berdoa ya sebelum berangkat ke kampus, ke kantor, atau ke tempat tujuan masing-masing ya. Dan buat yang lagi di rumah, lagi menuntaskan pekerjaan rumah ya, urusan domestik yang memang paling penting ya, beres-beres rumah, nyuci baju, masak, dan lain sebagainya, setrika, ngantar anak sekolah ya, tetap harus semangat juga, harus happy juga menjalani hari, dan harus tetap ikhlas gitu ya dalam melakukan segala sesuatunya agar dapat berkah dari Yang Maha Kuasa, sahabat Suara Madiun semuanya ya. Dan yang pastinya mereka akan temenin sahabat Suara Madiun semuanya sampai nanti jam 9 pagi. Tetap merapat terus bareng sama Amanda di LPPL Radio Suara Madiun.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo. Suara Madiun.

0: Baik, sahabat Suara Disway masih bareng sama Amanda di program Halo Madiun pagi hari ini ya. Sahabat, udah sampai mana nih aktivitasnya? Sahabat Suara Madiun udah sampai kantor kah? Udah sampai kampus kah? Atau udah mengerjakan rutinitas pekerjaan seperti biasa nih sahabat Suara Madiun? Atau buat sahabat yang sekarang sedang paling tidak mempersiapkan gerobaknya untuk kembali lagi berjualan, harus tetap semangat ya. Yang sekarang ini mungkin lagi nungguin pembeli, semoga banyak yang datang, yang beli, dan makin laris jualannya hari ini dan hari-hari seterusnya sahabat Suara Madiun ya. Buat bunda-bunda ya, atau mungkin juga ibu-ibu yang di rumah, para anak-anak kosan putri yang lagi di kamar atau masih di kosan atau masih di rumah ya, yang mungkin akan melakukan aktivitas memasak ya untuk menyiapkan sarapan pagi. Wah, ini udah pada beli sayur-sayurannya belum nih? Atau ada stok di rumah nih sahabat Suara Madiun semuanya? Atau stok dagingnya masih melimpah belum diapa-apain? Iya sahabat Suara Madiun ya, memasak itu memang seringkali dilakukan oleh para ibu-ibu, para bunda-bunda, wanita-wanita yang ada di rumah untuk menyiapkan sarapan pagi bagi keluarga, bagi diri sendiri sebelum berangkat ke kantor, sebelum berangkat ngampus, sebelum berangkat beraktivitas apapun itu, atau juga memang menjadi sebuah ladang usaha ya, buka catering dan lain sebagainya. Karena memang aktivitas pagi itu banyak banget ya sahabat Suara Madiun, dan memang idealnya semua aktivitas itu dikerjakan di matahari yang masih menyala terang ini sahabat Suara Madiun semuanya, kecuali kalau misalkan memang ada tambahan pekerjaan yang harus diselesaikan ketika matahari sudah terbenam ya, tergantung itu pekerjaan masing-masing ya sahabat Suara Madiun semuanya ya. Tapi memang idealnya ketika matahari sudah terbit ya, pasti kita disegerakan untuk bangun pagi, untuk segera mandi, beberes rumah, untuk masak, untuk melakukan rutinitas di pagi hari ya, seperti juga olahraga, masak ya. Kali ini kita mau bahas tentang masak nih ya, di era zaman sekarang, di era zaman sekarang ya. Karena kita dengar juga ya, indeks ekonomi banyak banget nih orang-orang yang ada di media sosial tuh ngomong indeks ekonomi, kita harus benar-benar mindful dalam mengeluarkan pendapatan kita, alias dalam berbelanja, entah itu kebutuhan pokok dan lain sebagainya nih. Ada tips masak hemat di rumah ya, jadi pengeluaran makan itu lebih terkontrol sahabat Suara Madiun. Kadang kalau kita mau belanja bulanan itu kan seringkali kita kayak kebablasan gitu ya, meskipun udah di list tapi tetap aja ada nih sesuatu yang kayaknya gak masuk daftar list, tetap aja kita beli ya kan sahabat Suara Madiun ya. Karena kalau prinsipnya wanita, prinsipnya ibu-ibu, saya sih maksudnya ya, barangkali nanti butuh, nah pasti ada kata-kata itu nih yang akhirnya membuat pengeluaran ini makin tidak terkontrol ya sahabat Suara Madiun. Harusnya kita budgetin untuk berapa ratus ribu, tapi malah tambah banyak lagi gitu yang dikeluarkan ya sahabat Suara Madiun ya. Jadi memang di zaman sekarang ini banyak orang yang perlu lebih cermat lagi ya dalam mengatur pengeluaran, termasuk juga untuk urusan makan harian ya. Seringkali sahabat Suara Madiun semuanya juga masak di rumah tapi tetap jajan ya. It's okay, gak masalah, karena juga untuk perputaran ekonomi makin jalan gitu ya sahabat Suara Madiun semuanya. Tapi jajannya juga harus terkontrol ya sahabat ya. Kalau kita lakukan hampir setiap hari, gak disadari jumlahnya juga bisa membengkak ya. Dan salah satu cara menekan biaya makan adalah memasak sendiri di rumah. Kemudian juga kita harus atur kapan nih kita jajan. Kita kalau misalkan jajan itu berapa puluh ribu misalnya ya. Karena dengan kita memasak sendiri di rumah dan juga budgeting itu kita lakukan, selain lebih mudah mengatur porsi dan juga bahan masakan atau makanan apa aja yang kita beli, masak di rumah itu juga bisa membantu pengeluaran jadi lebih terkontrol sahabat Suara Madiun semuanya ya. Nanti kita akan sampaikan tips apa sih masak hemat yang mungkin bisa dicoba ya, yang Amanda kutip dari berbagai sumber, yang akhirnya juga membuat pengeluaran makan kita juga lebih terkontrol dan kita juga tetap bisa hemat in this economy ya. Tetap rapat terus bersama Amanda di LPPL Radio Suara Madiun. Radio ku 93 FM.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam jumpa. Kembali hadir Buletin Jawa Timur edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Renata Surya dari LPPL Suara Ngawi. Informasi yang pertama datang dari Henti Ludiana, Suara Ngawi. Dengan kabar, Persinga Ngawi membuka putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 dengan hasil meyakinkan.
3: Persinga Ngawi membuka putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 dengan hasil meyakinkan. Bermain di hadapan 1.400 lebih supporter di Stadion Ketonggo 31 Mei kemarin, Laskar Ketonggo membantai PS Tunas Muda Bengkulu dengan skor telak 6-1. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Persinga dalam mengarungi persaingan putaran nasional yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Meski tampil dominan, Persinga sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat tim tamu pada babak pertama. Kebuntuan baru pecah menjelang turun minum melalui Kapten Dwi Cahyono pada menit ke-42. Gol tersebut menjadi titik balik permainan tuan rumah. Pelatih Persinga Slamet Riyadi mengakui para pemainnya sempat mengalami tekanan pada laga pembuka. Namun situasi berubah setelah gol pertama berhasil tercipta. Meski menang besar, Slamet menegaskan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Evaluasi terutama difokuskan pada efektivitas penyelesaian akhir serta kontrol emosi pemain selama pertandingan. Slamet juga mengatakan perjalanan Persinga di putaran nasional masih panjang sehingga tim harus terus meningkatkan perform pada laga-laga berikutnya. Sementara itu pelatih PS Tunas Muda Bengkulu Thomas Juliandra mengakui keunggulan tuan rumah. Thomas menilai intensitas permainan Persinga pada babak kedua membuat timnya kesulitan menjalankan strategi yang telah disiapkan. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
2: Informasi selanjutnya dari Suara Pasuruan. Yoga Pratama membawa kabar 13 kali berturut-turut Pemkab Pasuruan sukses pertahankan predikat opini WTP.
4: 13 kali berturut-turut pemerintah Kabupaten Pasuruan sukses mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Kali ini, predikat tersebut diraih atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Pantauan di lokasi, penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Chandra Jaisin, kepada Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, Jumat 28 Mei 2026. Saat ditemui usai penyerahan, Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, mengungkapkan rasa syukur atas kembali diraihnya opini WTP oleh Pemkab Pasuruan. Menurut Mas Rusdi, predikat opini WTP merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran pemerintah daerah, utamanya seluruh OPD, dalam menjaga pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Atas predikat ini, Mas Rusdi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini turut mendukung pengelolaan keuangan daerah, sehingga opini WTP kembali dapat dipertahankan. Mas Rusdi menegaskan, opini WTP bukan sekedar capaian administratif, tapi menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Mas Rusdi berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Mas Rusdi menegaskan, Pemkab Pasuruan juga berkomitmen memastikan pengelolaan APBD tidak hanya tertib secara administrasi, tapi benar-benar berdampak bagi masyarakat. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
2: Selanjutnya dari Eko Utomo RGR FM Tulungagung. Dengan kabar, peringatan 3 momentum nasional, Pemkab Tulungagung perkuat semangat Pancasila dan pendidikan.
5: Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggelar upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 di halaman kantor Bupati Tulungagung. Upacara dipimpin langsung oleh PLT Bupati Tulungagung, Ahmad Barudin. Dalam amanatnya, Ahmad Barudin menegaskan bahwa ketika peringatan nasional tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membangun semangat persatuan di tengah tantangan era digital dan perkembangan informasi yang semakin kompleks. PLT Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan mutu pendidikan guna mencetak generasi unggul berkarakter, serta menumbuhkan semangat kebangkitan nasional demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, adil, dan makmur. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas menjadi kunci utama dalam menyongsong generasi emas Indonesia. Eko Utomo, RGR FM, Tulung Agung.
2: Selanjutnya dari Dewanta Pramayoga Suara Kota Probolinggo, Dengan kabar, resmikan Kampung Ramah Anak, Dr. Eva ajak warga wujudkan lingkungan aman.
6: Warga RW 05, Kelurahan Mangun Harjo meluncurkan program Kampung Ramah Anak. Kampung yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Gang 3 ini hadir sebagai alternatif bagi anak-anak untuk bermain, berinteraksi sekaligus mengenal kembali permainan tradisional. Launching program tersebut diresmikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo, Dr. Evaryani Aminuddin, didampingi Camat Mayangan serta Lurah Mangun Harjo. Di hadapan warga yang hadir, Dr. Evaryani memberikan apresiasi atas inovasi Kampung Ramah Anak yang digagas oleh masyarakat setempat. Program tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan membahagiakan bagi anak-anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo itu juga mengaitkan program Kampung Ramah Anak dengan semangat Probolinggo Bersolek, yakni melalui upaya menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat. Pada kesempatan yang sama, Lurah Mangun Harjo Ikromi Wida Utama turut menampilkan sejumlah karya remaja RW 05 dalam mendukung program Kampung Ramah Anak di wilayahnya. Di antaranya berupa lukisan Semangat Ramah Anak serta permainan tradisional yang dilukis di Jalan Gang 3.
7: Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
2: Selanjutnya dari Reni Kristi, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, membawa kabar Pemkab Nganjuk percepat rekrutmen siswa sekolah rakyat, pendidikan gratis berasrama siap beroperasi tahun ajaran 2026-2027.
8: Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus bergerak cepat mematangkan program sekolah rakyat. Sekolah berasrama yang berlokasi di Desa Balonggebang, Kecamatan Gundang ini ditargetkan siap beroperasi penuh pada tahun akademik baru 2026-2027. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi di ruang rapat Anjuk Ladang menginstruksikan kepada ratusan petugas pendamping program Keluarga Harapan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan untuk melakukan rekrutmen calon siswa secara ekstra cepat. Meski demikian, Kang Marhen mengingatkan proses penunjangan harus tetap mengutamakan ketepatan sasaran. Program sekolah rakyat ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas atau kejuruan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan bahwa seluruh peserta didik yang

0: Pemkab Nganjuk optimis dapat memutus rantai kemiskinan berbasis pendidikan serta memberikan ruang bagi anak-anak rentan di Nganjuk untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Informasi terakhir dari Bobby Wijayanto, Suara Lumajang, dengan kabar Kabupaten Lumajang raih WTP 8 kali berturut-turut.
2: Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali meraih opini wajar tanpa pengecuali WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Raihan tersebut menjadi capaian ke-8 secara berturut-turut sekaligus mencerminkan konsisten pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Ketua DPRD Kabupaten Lumajang saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2025 di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo. Bupati Lumajang menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta partisipasi berbagai pihak dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
3: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Demikian informasi-informasi yang tersaji dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Renata Surya Suara Ngawi pamit. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
5: Ayo dengar Suara Madiun.

0: mendengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Mbah, aja tempun di. Iki lho, Le. Aku rodeng kali. Wetengku wis loro lho, Le.
2: Walah, Mbah, kok yo dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB ning kali yo, Le.
3: Yo mboten sah to, Mbah. Jamannya enten.

0: pancing tebudi.
1: Iki le, aku ada ning kebon.
0: Lah kok ning kebon to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
4: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
5: Wis, ngomong ibu e gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
2: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
4: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
6: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
7: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
6: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
7: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya? 93 FM, Radio Suara Madiun.

Baik, sobat-sobat Radiant semuanya, masih balik lagi sama Amanda ya. Kali ini kita akan bahas apa yang sudah Amanda sepil tadi ya. Tips masak hemat di rumah, pengeluaran biar makin terkontrol untuk makan nih sobat-sobat Radiant ya. Yang pertama yang bisa dicoba nih sobat-sobat Radiant ya, sebelum belanja harus tulis menu ya. Jadi coba sobat-sobat Radiant semuanya menuliskan menu untuk beberapa hari ke depan ya. Yang paling gampang itu seminggu ya sobat-sobat Radiant ya. Karena zaman sekarang itu juga sekarang banyak banget di sosial media itu di wrap gitu loh ya, di kotak-kotakin makan-makanannya, makan bahan-bahan makanannya untuk seminggu ke depan sahabat-sahabat Ramadion. Cara ini bisa membantu sahabat biar tahu bahan apa aja sih yang benar-benar dibutuhkan untuk seminggu tersebut. Jadi kita gak wasting time, kita gak buang-buang waktu ketika belanja sayur-mayur di abang-abang atau mungkin juga di pasar, di supermarket dan lain sebagainya. Jadi mudah menentukan barang apa yang harus kita beli, barang apa yang sepertinya kurang kita butuhkan gitu sahabat-sahabat Radiant ya. Jadi bisa dimulai 3 harian boleh, 5 harian atau mungkin juga 7 harian langsung boleh ya. Misalnya ayam gitu kan, terus sayur untuk ditumis atau di sop, sampai telur. Nah, telur sebagai lauk saat darurat, karena kalau telur itu kalau di menurutku sendiri ya itu adalah bare minimum stok yang harus ada di kulkas ya, yang harus ada di dapur nih sebesarnya semuanya telur ya kan. Jadi kalau misalkan kita malas rempong-rempong ketika pagi hari, udah goreng telur atau rebus telur, itu adalah yang paling simpel untuk sarapan pagi ya. Jangan sampai kita skip sarapan karena pastinya ada banget kaitannya dengan otak, dengan lambung. Jadi kita gak konsen dalam bekerja, dalam beraktivitas dan lain sebagainya ya. Jadi jangan lupa untuk stok lauk darurat ya, ini telur salah satunya ya. Kemudian tips yang kedua setelah tadi menulis menu sebelum belanja, yang kedua adalah foto atau tulis isi kulkas sebelum belanja. Jadi kita tahu nih apa yang udah ada di kulkas, apa yang belum, yang harus kita belanja gitu kan. Jadi sebelum pergi ke pasar atau supermarket atau ke abang-abang sayur, dicek dulu isi kulkas dan juga dapur. Jadi kalau misalkan lupa pun juga bisa dipotret dulu, difoto dulu apa sih yang udah kita punya. Jadi kita gak double-double ya sobat-sobat Radiant semuanya. Kalau emang itu awet sih gak masalah, tapi kalau memang jangka waktunya itu singkat gitu ya, kan emang-emang juga kalau expired padahal kita punya stok yang masih melimpah ya sobat-sobat Radiant. Nah, cara ini membantu kita mencegah membeli bahan yang sama dua kali. Dengan begitu makanan gak menumpuk dan juga akhirnya kadaluarsa atau expired. Kemudian diandalkan nih, yang paling andalan adalah mengandalkan bahan murah yang fleksibel ya. Masak hemat itu bisa dimulai dari bahan-bahan yang sederhana, yang mudah diolah. Misalnya telur, tahu, tempe, ikan, ayam, terus sayur, sayur-sayuran banyak ya, bawang, cabai, bumbu-bumbu dasar gitu ya sobat Ramadion ya. Dikutip studi tentang food preparation on a budget, ditemukan bahwa orang yang ingin menghemat pengeluaran cenderung memilih bahan pokok yang fleksibel. Nah, ini ada studinya juga nih sobat-sobat Ramadion ya. Jadi orang yang ingin menghemat pengeluaran untuk makan khususnya cenderung memilih bahan pokok yang lebih fleksibel. Jadi bisa diolah untuk apa aja. Misalkan kayak tahu tempe itu nanti kan bisa diolah digoreng aja atau ditumis, dikasih kecap kayak jadi kering tempe atau kering tahu. Terus pokoknya beraneka macam ya sobat-sobat Ramadion ya. Jadi banyak banget yang bisa kita olah ya dengan menu yang bervariasi tersebut ya. Kemudian beli stok tahan lama dalam jumlah yang lebih besar. Jadi kalau misalnya memang itu awet, kita bisa beli dalam jumlah yang lebih besar. Tentunya balik lagi ke poin pertama tadi, menu kan udah kita tulis nih, menu harian untuk seminggu apa. Nah, kita sesuaikan dengan menu yang sudah kita tulis tersebut. Kira-kira yang awet itu ini, terus kita harus stok berapa banyak ya. Nanti disesuaikan dengan menu yang sudah kita tulis, kira-kira butuh berapa banyak dan dilebihinnya tuh berapa gitu ya sahabat-sahabat Ramadhan. Kemudian memilih buah dan juga sayur yang sedang musim ya. Itu karena pasti stoknya melimpah dan harganya juga cukup terjangkau ya sobat-sobat Ramadion ya. Jangan sampai nih kita milih buah dan juga sayur yang kayaknya gak musim ya, belum musim gitu ya. Kita beli sekarang takutnya kalau kita imbu apa ya, kita simpen dulu nanti tunggu mateng terus tiba-tiba busuk. Nah, kan jangan seperti itu ya sobat-sobat Ramadion ya. Kemudian jangan ragu membeli buah dan juga sayur yang
kurang sempurna ya. Karena buah dan juga sayur tuh gak harus selalu mulus untuk tetap enak dan juga bergizi. Kadang-kadang kita lihat, oh kok bolong-bolong ya kan, ada ulet-uletnya gitu ya sponsor Madiun ya. Bolong-bolong sih biasanya ya, bolong-bolong biasanya kan bisa dicuci atau dihilangkan bagian-bagian yang kurang bagus itu ya. Biasanya dalam-dalamnya pun juga masih bagus gitu ya sponsor Madiun ya. Kalau mau beli yang perfect kan biasanya adanya di supermarket. Nah biasanya juga harganya juga cukup mahal ya sponsor Madiun ya. Padahal yang seperti itu ya bisa lah ya diakalin kayak gimana ya. Kan yang penting masih tetap layak untuk dikonsumsi, gak yang busuk gitu ya sahabat Ramadion. Kemudian juga harus pintar-pintarnya membandingkan harga per satuan. Ini agak sedikit effort ya sahabat ya. Karena ketika kita belanja kadang-kadang kan kita makan waktu juga ya kalau membandingkan harga per satuan ya. Tapi ini juga cukup membantu untuk sahabat Ramadion yang harus menekan budget gitu ya. Biasanya anak-anak kos lebih mau effort juga ya untuk membandingkan harga persatuan di pasar ini berapa, di pasar yang B itu berapa. Biasanya ya udah deh beralih aja di pasar B, nanti kita bisa beli lebih banyak gitu sahabat Ramadion semuanya ya. Oke, kemudian nih sahabat Ramadion semuanya, jangan lupa juga ya kalau misalkan sahabat ingin memasak ya, itu disiapin juga lauk-lauk yang sekiranya siap untuk dimasak ya. Jadi misalkan preparation foodnya kita beli ayam gitu kan, ayam. Nah kalau untuk lebih menghemat waktu juga, menghemat energi, kemudian juga menghemat pengeluaran bahan-bahan yang sudah kita beli sebelumnya, jangan lupa nih dikelompok-kelompokin sesuai dengan menu yang sudah kita tulis tadi. Misalkan kita mau ayam goreng gitu kan, jangan lupa diungkep dulu ayamnya ya kan, nanti kita bisa goreng sewaktu-waktu kapan aja gitu ya. Itu bisa lebih menghemat budget juga, kemudian menghemat waktu dan juga energi nih sahabat Sarmadion. Baik, setelah ini kan Amanda balik lagi nih sahabat Sarmadion dengan topik yang lain yang akan Amanda sampaikan untuk sahabat Sarmadion. So tetap stay tune terus di 93 FM LPPL Radio Sarmadion.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebut tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

Baik, sahabat Suara Madi semuanya, masih balik lagi sama Amanda ya. Di segmen kali ini adalah segmen terakhir nih sahabat Suara Madi. Amanda menemani sahabat Suara Madi di program Halo Madiun kali ini ya. Tapi sebelum itu kita mau juga sampaikan nih sahabat Suara Madiun, masih pagi kayak gini juga masih cocok loh kalau dipakai untuk berolahraga. Apalagi buat sahabat Suara Madiun yang suka banget sama yang namanya jalan pagi atau mungkin jalan sehat, lari ya. Apalagi beberapa hari nanti, beberapa minggu nanti juga akan ada event lari yang memang salah satu rangkaian dari acara HUT Kota Madiun ke 108 tahun. Nah, mungkin dipersiapkan fisiknya dengan latihan lari mulai dari hari ini ya sahabat Suara Madiun ya. Mada ingin sampaikan juga nih sahabat Suara Madiun ya, ada sebuah artikel yang mengatakan lari pagi atau sore mana sih sebenarnya lebih baik untuk tubuh ya sahabat Suara Madiun. Mari kita kupas tuntas ya dari artikel tersebut nih sahabat Suara Madiun semuanya ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita bahas secara umum, lari itu idealnya bisa dilakukan kapan saja ya, tergantung sempatnya kita mau menyempatkan waktu untuk lari atau punya waktu untuk lari itu kapan sahabat Suara Madiun. Pagi itu seringkali banyak juga yang memulai dengan lari aktivitasnya. Kemudian juga sore setelah pekerjaan sudah selesai, setelah sekolah sudah pulang, itu juga banyak banget yang menggunakan waktu sore tersebut untuk lari ya. Keduanya juga sama-sama bermanfaat ya sahabat Suara Madiun, tapi ternyata punya keunggulan yang berbeda. Perbedaan manfaat lari pagi dan juga lari sore itu ternyata umumnya berkaitan dengan ritme sirkadian tubuh, suhu tubuh, kemudian juga hormon, metabolisme, sampai tujuan olahraga masing-masing orang ya. Kemudian perbedaan manfaat yang lain ya, dari lari pagi dulu, dari lari pagi itu manfaatnya ternyata lebih mudah jadi kebiasaan. Jadi ketika kita bangun tidur itu kayak alarm tubuh sudah memaksa kita untuk harus segera bersiap melakukan aktivitas olahraga, salah satunya lari sahabat Suara Madiun ya. Itu bisa sebagai pembuka aktivitas kita, pembuka rutinitas kita sebelum aktivitas harian itu dimulai. Nah, pada pagi hari biasanya memang cenderungnya olahraga itu apa namanya ya, menjadi penyemangat kita sebelum memulai aktivitas rutinitas harian sahabat Suara Madiun. Kemudian manfaat lari pagi berikutnya bisa membantu kualitas tidur. Karena olahraga pagi itu bisa membantu tubuh menyesuaikan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh, apalagi jika dilakukan di luar ruangan dan langsung kena sinar matahari. Double-double ya, ada vitamin D, kemudian kita juga makin sehat ya. Dan tubuh juga bisa lebih mudah membedakan waktu aktif dan juga waktu istirahat ya. Jadi bisa membantu kualitas tidur. Kemudian berpotensi membantu pembakaran lemak. Lari pagi utamanya sebelum sarapan itu sering dikaitkan dengan pembakaran lemak yang lebih tinggi sahabat Suara Madiun. Dikutip dari studi yang dipublikasikan dalam jurnal Plus One, olahraga sebelum sarapan ditemukan bisa meningkatkan oksidasi lemak selama 24 jam. Dan dalam studi tersebut, pembakaran lemak tercatat sekitar 519 kurang lebih 37 kilokalori per hari pada kelompok yang berolahraga sebelum sarapan, dibandingkan 400 kurang lebih 41 kilokalori per hari pada kondisi tanpa olahraga ya. Gitu nih sahabat Suara Madiun. Kemudian bisa membantu mood dan juga fokus seharian. Saat berlari, tubuh itu melepaskan zat kimia otak yang berkaitan dengan rasa nyaman seperti endorfin sahabat Suara Madiun. Karena itu, sebagian orang merasa lebih segar, fokus dan juga punya energi lebih stabil setelah lari pagi. Nah, sedangkan untuk manfaat lari sore, yang pertama performa tubuh itu biasanya lebih optimal sahabat Suara Madiun. Terus cocok untuk latihan yang lebih intens. Selanjutnya juga membantu melepas stres setelah beraktivitas, setelah bekerja, setelah sekolah. Dan untuk efisiensi energi bisa lebih baik. Jadi gak hanya efisiensi pengeluaran energi tapi juga efisiensi energi ya bisa lebih baik kalau kita berolahraga atau berlari di sore hari sahabat Suara Madiun. Baik sahabat, itu tadi semoga bermanfaat untuk sahabat Suara Madiun semua. Yang jelas olahraga itu penting ya, entah itu bisa dilakukan di pagi hari atau di sore hari. Yang paling penting adalah kita harus tetap menyempatkan waktu berolahraga. Terserah mau milih nih longgarnya di waktu pagi atau di sore hari, karena masing-masing punya keunggulan dan juga manfaat yang berbeda sahabat Suara Madiun. Baik, saya Amanda pamit undur diri, sampai jumpa. Salam Kota Merdeka dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun Irjen Sandi Nugroho, Kapolda Sumatera Selatan, menyatakan tidak ada ruang bagi pelaku kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Dia mengatakan pelaku begal akan ditindak secara tegas. Dikutip dari media Detik News, Irjen Sandi menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian, mulai dari tingkat Polda hingga Polres dan Polsek, untuk meningkatkan patroli rutin, pengamanan titik rawan, serta melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan keselamatan masyarakat maupun petugas di lapangan. Ditambahkan, langkah ini harus dilakukan secara profesional dan terukur. Sementara itu, diinstruksikan bagi seluruh personel di lapangan untuk melakukan tindak tegas terukur apabila pelaku begal mencoba melawan dan mengancam keselamatan petugas maupun masyarakat. Masyarakat juga tidak perlu ragu untuk melaporkannya melalui call center 110 apabila melihat atau mengalami tindak kejahatan.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Eh Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
2: Hey.
3: Hello, masa sih nggak tahu?
1: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
3: Oh, sejarahnya.
4: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Emang ada apa ya hari ini?
4: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni, beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya, 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkerque, Prancis. Evakuasi Dunkerque atau Operasi Dinamo, dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkerque, adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkerque, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian, 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat Suara Madiun semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Dan semoga aktivitas sahabat ini juga selalu dilancarkan. Dan pastinya harus semangat ya untuk semuanya. Ini akan ditemani suasana ya, bisa dibilang dengan lagu-lagu Indonesia saat ini ya. Dan kembali lagi bersama Wulan ya, ini yang akan hadir untuk menemani sahabat semuanya dengan deretan lagu-lagu Indonesia pilihan yang siap menghangatkan suasana sahabat Suara Madiun semuanya. Dan buat sahabat nih yang sedang bekerja atau kuliah gitu ya, ataupun sekolah lagi berjualan juga gitu ya, atau mungkin lagi menikmati waktu santai di rumah. Nah, ini jangan lupa nih untuk tetap semangat dan juga jangan biarkan rasa bosan sahabat semuanya ini juga ya mampir gitu ya. Dan karena juga selama beberapa jam ke depan ya, satu jam ke depan ini juga ya Wulan bakal menemani sahabat semuanya dengan lagu-lagu Indonesia favorit ya. Dan juga sahabat semuanya bisa request nih, biar makin semangat boleh banget ya di WhatsApp kita di 081-556-451-817. Oke deh, tetap bersama Wulan di kelas sahabat sampai jam 10 pagi nanti.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
2: Ayo nduk, tajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Okay, masih bersama Wulan di kelas sahabat ya, sahabat semuanya. Kalau pagi menjelang siang gini ya, rasanya ini masih semangat gitu ya untuk semuanya, harus dong. Karena juga ya, tadi udah Wulan puterin lagu-lagu Indonesia. Tentunya juga tadi udah diputerin Juicy Luicy ya, sahabat semuanya. Nanti bakalan ada Dewa juga ya, sahabat semuanya. Kemudian nanti juga ada Romeo, ada Erwin Gutawa juga ya, Wulan bakal puterin ya sahabat semuanya. Dan biar makin semangat nih, boleh banget untuk request lagu Indonesia saat ini ya sahabat semuanya, langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451817. Okay, karena masih pagi gitu ya, pikiran kita juga masih fresh ya untuk memikir semua keadaan kita saat ini gitu ya sahabat semuanya. Kalau bahasa gaulnya nih, ini orang bilang gitu ya, indis ekonomi. Istilah ini juga lagi sering banget dipakai di media sosial gitu ya sahabat semuanya. Semua kalangan pakai bahasa indis ekonomi. Ini juga menggambarin gitu ya kondisi sekarang kita ya, di mana harga kebutuhan naik, kemudian biaya hidup makin tinggi, semua orang itu kayak ya jadi harus lebih pintar untuk mengatur keuangan masing-masing ya sahabat semuanya. Dan sebenarnya nih, indis ekonomi kita harus gimana sih? Nah, ini terutama buat generasi muda gitu ya, tapi berlaku juga untuk semua kalangan sahabat semuanya yang sudah join di pagi menjelang siang hari ini ya sahabat semuanya. Kalau kata Wulan nih, ini yang pertama juga sebenarnya juga jangan fokus gitu ya, cari penghasilannya aja. Tapi ini harus belajar untuk mengelola uang. Sekecil apapun gitu ya sahabat semuanya pemasukan kita ya, kalau bisa kita atur dengan baik, nah ini hasilnya juga akan terasa aman gitu ya sahabat semuanya. Walaupun kedepannya juga ya bisa dibilang aman gak aman gitu ya sahabat semuanya. Dan selanjutnya nih, kalau kata Wulan ya, sarannya jangan terlalu terpaku sama gaya hidup orang lain. Nah ini penting banget nih, terutama di media sosial ya sahabat semuanya. Karena yang kelihatan mewah, nah ini belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya. Iya gak sih? Dan lebih baik nih hidup sesuai kemampuan ya, daripada memaksakan diri hanya demi terlihat ya bisa dibilang keren, wah gaul juga gitu ya. Pokoknya jangan terus untuk mencari validasi ya sahabat semuanya, indis ekonomi loh. Dan yang gak kalah penting nih, tetap menjaga kesehatan ya sahabat semuanya. Walaupun ya kita masih bisa untuk ya menjaga pola makan ya, terutama kalau malam hari saat lapar gitu ya sahabat semuanya, itu bisa untuk diganti dengan makanan yang sehat ya, contohnya buah ya, pokoknya jangan makan yang berlemak gitu ya sahabat semuanya. Nah kalau selain menjaga kesehatan, indis ekonomi gitu ya sahabat semuanya, kalau kata Wulan juga ya kita perlu untuk mencari circle yang bisa mendukung kita gitu ya sahabat semuanya. Karena di tengah situasi ekonomi yang serba menantang gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah support system kita, nah ini juga gak kalah penting gitu ya sahabat semuanya. Walaupun kita punya teman sedikit, tapi kalau bisa untuk mendukung semua kita ya, semua keadaan kita, itu juga akan lebih sehat gitu ya sahabat semuanya. Ini juga ya bisa dibilang merupakan aset yang gak ternilai gitu ya sahabat semuanya. Jadi kalaupun ada yang bilang indis ekonomi, nah mungkin jawabannya juga sederhana nih sahabat semuanya. Kita itu juga ya gak harus jadi orang yang paling kaya dulu, paling yang punya uang dulu gitu ya sahabat semuanya. Tapi kita ini bisa mulai jadi ya jadi orang yang lebih bijak ya, lebih adaptif, kemudian bisa dibilang terus berkembang juga gitu ya sahabat semuanya. Karena di zaman sekarang nih, ini yang paling bertahan ini bukan selalu yang paling kuat gitu ya sahabat semuanya, tapi yang paling mampu beradaptasi semua tantangannya ya sahabat semuanya. Dan masih ngobrolin soal indeks ekonomi ya sahabat semuanya. Walaupun pelemahan rupiah gitu ya, ini membuat banyak orang perlu cermat gitu ya dalam mengatur pengeluaran. Ini termasuk urusan makan harian kita ya sahabat semuanya. Kalau di situasi ekonomi seperti sekarang saat ini, nah sekali dua kali jajan ini mungkin terasa kecil gitu ya sahabat semuanya. Namun kalau dilakukan hampir setiap hari, nah ini tanpa disadari jumlahnya juga bisa membengkak ya. Nah, kalau Wulan nih kasih saran ya sahabat semuanya. Ini bisa untuk dilakukan semua orang ya, termasuk sahabat semuanya yang saat ini sudah join ya. Ini salah satunya nih beberapa tips masak hemat yang bisa sahabat coba di rumah ya sahabat semuanya. Pokoknya nih kalau misalnya mau masak hemat, nah kita harus tulis menu sebelum belanja. Terkadang juga lupa gitu ya, udah di supermarket, udah di minimarket, nah tapi lupa mau beli apa gitu ya. Nah sebelum belanja kita juga harus menulis menu untuk beberapa hari ke depan ya sahabat semuanya. Cara ini juga ya bisa dibilang combo gitu ya, membantu kita. Ya akan bahan apa aja sih yang kita masak gitu ya, apalagi buat kebutuhan sehari-hari. Sehingga ini juga gak mudah membeli barang yang akhirnya tidak terpakai gitu ya sahabat semuanya. Kalaupun masak untuk sehari aja, nah itu lebih bisa dibilang gak akan ada bahan yang tidak terpakai gitu ya sahabat semuanya. Misal pun kalau sekaligus gitu ya 3-5 hari ke depan. Misalnya nih ayam. Nah kalau ayam ini bisa dibikin 2 menu gitu ya sahabat semuanya. Bisa di sayur untuk tumis, bisa dibilang kita bikin sup juga gampang gitu ya sahabat semuanya. Kalaupun ditambah telur, ya ini jadi lauk tambahan gitu ya sahabat semuanya. Ini apalagi kalau telur ini jadi makanan darurat, bisa dibilang seperti itu gitu ya sahabat semuanya. Dan yang kedua, ini atau kalau bisa kita bisa dibilang kalau misal pun lupa nulis gitu ya sahabat semuanya, ini kita bisa untuk ngefotoin sebelum belanja ya, sebelum pergi ke pasar atau supermarket. Nah ini cek dulu nih isi kulkas ataupun dapur kita, apa aja nih yang udah habis gitu ya, apa aja yang harus kita beli selanjutnya. Nah ini cara ini juga membantu gitu ya sahabat semuanya untuk mencegah membeli bahan yang bisa dibilang bisa kita pakai sehari-hari gitu ya sahabat semuanya. Dengan begitu, nah makanan tidak menumpuk nih dan berakhir kadaluarsa gitu ya sahabat semuanya. Dan selanjutnya kita bisa mengandalkan bahan murah yang fleksibel. Nah ini masak hemat juga bisa dimulai dari bahan yang sederhana yang mudah diolah gitu ya sahabat semuanya. Misalnya nih ada telur, ada tahu, ada tempe, ada ikan pindang, ada ayam atau sayur, pakai cabai juga gitu ya sahabat semuanya dan lain sebagainya. Kalaupun ya kita harus food preparation gitu ya, ini juga ya bisa dibilang ini termasuk orang yang ingin menghemat pengeluaran ya. Cenderung memilih bahan pokok yang fleksibel, yang mudah kita pakai gitu ya, kita olah juga gitu ya sahabat semuanya. Kalau dari bahan-bahan yang udah Wulan sebutin, nah ini bisa membuat untuk makanan nasi goreng ataupun tumis, pokoknya yang gampang-gampang, yang simple gitu ya sahabat semuanya. Dan juga, nah ini paling penting nih sahabat semuanya, beli stok tahan lama dalam jumlah lebih besar. Nah, ini untuk bahan yang sering dipakai terutama ya sahabat semuanya, dan tidak cepat basi, tidak cepat kadaluarsa ya sahabat semuanya. Ini kalau membeli jumlah besar ini terasa lebih hemat ya pastinya. Contohnya, apa yang kita makan setiap hari yaitu beras ya sahabat semuanya, kemudian minyak goreng, tepung kalau misal pun kita butuh, kemudian gula, garam, mie kering ya, atau lain sebagainya nih sahabat semuanya. Pokoknya perlu diingat juga gitu ya, bahan-bahan ini ya memang rutin digunakan hampir setiap orang ya. Pokoknya jangan membeli banyak bahan karena murah gitu ya sahabat semuanya, yang akhirnya tidak sempat dipakai. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 10 pagi nanti.
1: manja.

108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

Okay. Kembali lagi bersama Wulan di kelas sahabat ya, sahabat semuanya. Dan untuk terakhir sebelum closing nih, kalaupun indeks ekonomi gitu ya sahabat semuanya, mungkin memang banyak sahabat semuanya di luar sana ya, ini terkait tantangan yang kita hadapi masing-masing gitu ya sahabat semuanya. Tapi satu hal yang pasti, jangan sampai keadaan membuat kita ini berhenti untuk berjuang ya sahabat semuanya. Tetap semangat untuk semuanya ya, tetap bijak untuk mengelola keuangan, dan jangan lupa untuk menikmati hidup dengan cara yang sederhana tapi bermakna ya sahabat semuanya. Gak kerasa waktunya juga udah kita sampai akhiri di sini. Untuk sahabat semuanya, terima kasih banyak yang sudah bergabung di pagi menjelang siang hari ini di program Kelas Sahabat bersama Wulan. Tentunya juga semoga sehat selalu untuk semuanya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

suara Madiun, militer Israel dilaporkan terus melancarkan serangan udara dan artileri berat ke wilayah jalur Gaza, Palestina, dan Lebanon. Dikutip dari media CNN Indonesia, serangan intensif ini menandai pelanggaran harian kesekian kalinya terhadap kesepakatan gencatan senjata yang saat ini tengah berlaku di kedua kawasan tersebut. Gempuran terbaru negeri Zionis akhir pekan ini menyebabkan dua warga sipil terluka di jalur Gaza bagian utara, serta menewaskan sedikitnya 5 orang di beberapa wilayah di Lebanon. Di jalur Gaza, sebuah pesawat tanpa awak militer Israel menjatuhkan bom ke arah kerumunan warga sipil di kota Jabalia bagian utara. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa lebih dari 880 orang tewas dan 2.645 lainnya luka-luka akibat rentetan serangan Israel sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku
2: ki perlu si,
1: ada keperluan
2: ki,
1: Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik.
3: Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Suara Madiun 93.

0: Kula nuwun. Le, kula nuwun.
1: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
2: Mau beli obat.
1: Ini resepnya.
2: Nggih, Mbah.
1: Ah, anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
3: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Suara Madiun 9.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
3: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
3: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

93 FM LPP Radio Suramadio. Oke, sobat radio, selamat siang, ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita teman kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Suara Madiun. Dan juga mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini ada Darboy dengan Jogja. Kayak Jogja istimewa ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi.

0: ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

93 FM LPP Radio Saramadion. Oke, Saramadion, ketemu lagi di acara Halo Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan siang hari ini ya. Dan juga tadi tiga lagu berturut-turut menemani kebersamaan kita. Di antara ada mengawali kebersamaan kita tadi ada Darbo ya dengan Koyo Jogja Istimewa. Dan juga kembali dengan Gilga Said dengan Lemon dan juga Evan Los ataupun Ivan Los ya dengan Senyum Sayang. Dan tentunya juga di kesempatan siang hari ini masih akan kita hadirkan beberapa lagu lainnya, tentunya lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Saramadion. Dan juga di kesempatan siang hari ini juga selamat siang juga buat Sersening siang hari ini juga dengan setia simak di 93 FM LPPR Radio Saramadion. Dan juga kita temani kebersamaan kita dan juga masih kita tunggu ya buat Saramadion yang akan bergabung untuk dapat request lagu, silahkan. Kita tunggu kebersamaannya hingga tepat tuntas di jam 1 siang. Dan sahabat Radio, informasi terkait dengan sinergitas dari pemerintah Kota Madiun dan juga dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun juga terus diperkuat. Hal tersebut juga terlihat pada audiensi yang dipimpin langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama BPN Kota Madiun di Balai Kota pada Rabu kemarin. Di mana dalam kegiatan tersebut sejumlah isu strategis juga dibahas mulai dari penataan aset daerah, digitalisasi sertifikat tanah, sinkronisasi data pertanahan, hingga dukungan terhadap investasi. Bahkan dalam audiensi kemarin, BPN juga menyampaikan bahwa Kota Madiun menjadi salah satu daerah pelopor implementasi sertifikat elektronik. Bahkan saat ini sudah sekitar 98% bidang tanah sudah beralih ke sistem digital. Bahkan BPN juga mendorong percepatan penataan aset daerah melalui alih media sertifikasi aset pemerintah yang juga masih berbentuk analog dan menyelesaikan legalitas aset yang belum lengkap guna memperkuat kepastian hukum dan tertib administrasi. Jadi menanggapi hal tersebut, PLT Wali Kota juga meminta seluruh masukan dan temuannya disampaikan BPN segera ditindaklanjuti dan menurutnya juga pengelolaan aset harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan koordinasi antara pemerintah Kota Madiun dan juga BPN tidak hanya penting untuk penataan aset daerah tapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tentunya dengan harapan ada sinkronisasi dan kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun dan BPN sehingga masyarakat yang berurusan dengan pertanahan bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Tentunya selain penataan aset, audiensi juga membahas sinkronisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang yang dinilai berperan penting dalam mendukung iklim investasi di Kota Madiun dan karenanya juga komunikasi dan koordinasi lintas instansi perlu terus diperkuat agar berbagai perubahan regulasi dapat diimplementasikan secara optimal. Jadi dengan sinergi yang juga terus diperkuat antara pemerintah Kota Madiun dan BPN, berbagai urusan pertanahan diharapkan juga dapat ditangani lebih cepat dan efektif. Dan tentunya juga kolaborasi tersebut diharapkan juga semakin mendukung tertib administrasi atau daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pertumbuhan investasi di Kota Madiun tentunya. Dan sahabat-sahabat kalau melihat dari persentase yang ada ya untuk sertifikat digital saat ini untuk wilayah Kota Madiun sudah mencapai 98% bidang tanah yang beralih dari sistem digital.
Jadi dalam hal ini BPN terus mendorong percepatan penataan aset daerah melalui alih media sertifikasi aset pemerintah yang juga berbentuk analog serta menyelesaikan legalitas aset yang belum lengkap. Dan sahabat masih di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun kesempatan siang hari ini ya, tentunya juga buat sahabat yang akan bergabung kita tunggu bersamanya. Dan juga buat artis yang saat ini juga pantau ya monitor, terima kasih banyak. Dan untuk request lagunya Sinarengan ditunggu ya. Oke, dan juga kembali di kesempatan siang hari ini juga masih akan kita hadirkan tentunya dengan beberapa informasi hadir menemani bersama kita hingga tepat tuntas di jam 12 siang ataupun di jam 1 siang ya.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Hiwo yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

0: alah, piye kayak ngene iki. Tanjowo kabeh tibake.
1: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
0: Wes, nek-neki aman tenan.
2: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
3: Kaget aku.
2: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
3: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
2: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut Pasal 11 Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93FM Radio Suara Madiun.
5: Suara Madiun

93 FM LPPL Radio Saramadi. Masih juga bersama kita di Dangdut Asik Suara Madu di kesempatan siang hari ini ya. Dimana pada siang hari ini juga info waktu menunjukkan pukul 11:48. Dan juga masih juga bersama kita di Dangdut Asik Suara Madu siang hari ini juga buat Adis tadi lagu Jadak Puter Adis ya. Dan juga kita tunggu buat sahabat-sahabat lain juga akan bergabung menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Juga kita tunggu hingga tepat tuntas di jam 1 siang. Dan sahabat-sahabat lain masih di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun. Juga ada informasi di mana PLT Wali Kota Madiun M. Bagus Panuntun juga memberikan dukungan penuh kepada Kelurahan Roro Rombo untuk dapat mewakili Kota Pendekar dalam lomba kelurahan tingkat provinsi, di mana Kota Pendekar dalam lomba kelurahan tingkat provinsi Jawa Timur 2026. Dukungan tersebut juga ditunjukkan saat mengikuti paparan dan klarifikasi lapangan bersama tim dari penilai Provinsi Jawa Timur di lokasi GCIO pada Rabu kemarin. Adapun Kelurahan Rombo juga melaju ke tingkat provinsi selain berhasil meraih predikat terbaik dalam lomba kelurahan tingkat Kota Madiun. Capaian tersebut juga sebagai bukti bahwa komitmen pemerintah kelurahan bersama masyarakat dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan program pembangunan yang berdampak bagi warga. Tentunya untuk dapat mendukung penilaian tersebut, berbagai organisasi perangkat daerah, tim penggerak PKK, LPMK, dan juga lembaga masyarakat turut sinergi dalam mendukung Kelurahan Rombo, di mana kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Madiun dalam memperkuat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat kelurahan. Bahkan dalam sambutannya, PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun juga mengatakan bahwa berbagai program yang dipaparkan juga merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam menciptakan pelayanan semakin dekat dengan kebutuhan warga. Bahkan untuk keikutsertaan dalam lomba tersebut tidak hanya bertujuan meraih prestasi, tapi juga menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Jadi Wali Kota juga terus optimis terhadap Kelurahan Roro Rombo mampu memberikan pelayanan terbaik, sekaligus juga menunjukkan berbagai potensi capaian pembangunan yang dimiliki oleh Kota Madiun. Jadi dukung penuh Kelurahan Roro Rombo di lomba provinsi dan tentunya juga optimis raih hasil yang terbaik.

Tahukah sahabat? Tahukah sahabat, panjang keseluruhan syaraf dalam tubuh manusia bervariasi. Tetapi perkiraannya adalah sekitar 45 hingga 75 km atau bahkan lebih panjang. Syaraf-syaraf ini membentang dari otak ke ujung jari-jari kaki dan tangan serta ke seluruh tubuh, membentuk jaringan yang kompleks untuk mengirimkan sinyal-sinyal dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Tahukah sahabat, dipersembahkan oleh 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
2: KTP maupun kakak memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun kakak secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto kakak dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah mas, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
6: Mari.
5: Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.
7: Wih, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
8: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
9: Radio Suara Madiun.

pelatihan vokasi berbasis kompetensi. Di mana tidak hanya sekedar memberi pelatihan, pemerintah Kota Madiun sendiri juga menargetkan seluruh peserta dapat segera terserap dalam dunia kerja maupun berwirausaha. Dan tentunya juga komitmen tersebut juga ditegaskan oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat memberikan pembinaan kepada peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Disnaker KUKM di Hotel Kartika Abadi pada Kamis ini. Bahkan Sobat Radiun dalam arahannya PLT Wali Kota juga menegaskan bahwa pelatihan berbasis kompetensi harus memberikan dampak nyata bagi peserta. Oleh karena itu, programnya dijalankan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan, tapi juga pada penyerapan tenaga kerja dan penciptaan wirausaha baru. Di mana untuk pelatihan berbasis kompetensi tersebut juga diikuti oleh 72 peserta. Hal ini juga terbagi dalam 4 bidang yaitu pelatihan, yaitu barber, mixologi, pengelasan, dan digital administrator office. Dan tentunya seluruh bidang tersebut dipilih berdasarkan dari kebutuhan dunia kerja yang saat ini berkembang di Kota Madiun. Bahkan dalam kegiatan tersebut juga PLT Wali Kota menyebutkan bahwa latihan kali ini menggunakan pola baru yang lebih efektif. Selain jumlah peserta yang lebih berfokus, pemerintah juga akan melakukan pendampingan dan monitoring setelah pelatihan selesai. Jadi dalam hal ini pelatihan kompetensi dengan pola baru yang dilakukan di Snaker juga kelasnya efektif, bahkan dia juga melihat dan bersemangat peserta yang berbeda, sehingga hari ini juga menjadi tugas kita bersama untuk tidak hanya dinas tapi juga pemerintah kota, LPK dan sebagaimana teman-teman yang dilatih juga tentunya nanti 3-4 bulan harus minimal sudah bekerja. Dan untuk dapat mendukung target tersebut, pemerintah Kota Madiun sendiri juga tidak hanya menggandeng lembaga pelatihan kerja, tapi juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi peserta yang ingin berwirausaha. Jadi dalam hal ini PLT Wali Kota juga menambahkan untuk seluruh peserta akan terus terpantau perkembangannya. Bahkan ia meminta agar laporan perkembangan peserta disampaikan secara berkala agar pemerintah dapat mengetahui kendala yang dihadapi dan memberikan solusi yang dibutuhkan. Dan tentunya kedepannya pemerintah Kota Madiun juga akan mendorong inovasi pelatihan yang juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Di mana seluruh bidang pelatihan juga dibuka saat ini merupakan sektor yang juga memang sedang dibutuhkan di Kota Madiun. Dan sebelum demikian tadi kembali satu informasi terkait dengan bidang pelatihan untuk dapat menembus lapangan pekerjaan, dan tentunya juga tidak hanya bekerja tapi juga dapat membuat wirausaha ya, atau menumbuhkan wirausaha di kalangan masyarakat Kota Madiun. Dan juga masih dengar bersama kita di kesempatan siang hari ini, juga masih akan kita hadirkan informasi lainnya, dan tentunya juga masih kita tunggu kebersamaannya buat sepesan yang siang hari ini juga tentunya akan bergabung menemani kebersamaan kita hingga tepat tuntas nanti di jam 1 siang.

0: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
1: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
3: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
2: Nyepelek no, ya?
3: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
2: Untung jalo sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
1: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

93 FM LPPL Radio Saramadio. Dan sebentar lagi juga Timnas Indonesia akan menghadapi Oman, bahkan dalam pertandingan FIFA Matchday. Berikut jadwal siaran langsung Indonesia versus Oman, kapan, jam berapa, dan tayang di mana. Ini untuk Timnas Indonesia akan menjamu Oman dalam pertandingan FIFA Matchday bertajuk Garuda Championship Series 2026 Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan untuk melawan Oman dan Mozambik, Timnas Indonesia juga merilis 23 nama. Tidak ada nama Jaijes yang sedang dalam pemulihan cedera, sedangkan Tom Hale dan juga Sain Patinama juga tengah menjalani larangan bermain dari FIFA. Di mana di posisi penjaga gawang nanti juga akan dipercayakan kepada Emil Enduro dan juga Martin Paes menjadi andalan. Bahkan dugaan juga ditemani Nadia Argabinata, dan kejutan terjadi pemain belakang John Hartman juga memanggil Matthew Baker, ini berstatus pemain timnas natural U19. Bahkan Sapa Stadion, Calvin Kerdong juga masuk ke dalam barisan pemain tengah bersama Jai Pate Palupesi, Raihan Hanan, dan juga Ipar Jenner. Bahkan di lini depan, Beckham Putra juga disejajarkan dengan Ratnar Oratmangun oleh Romeni, Maura Jisra, dan juga Marcelino Ferdinand serta Sadi Ramdhani. Dan sepanjang sejarah, Indonesia juga melawan Oman bentrok 6 kali ya dari jumlah tersebut, sedangkan Indonesia menang 2 kali dan sekali imbang dan 3 kali kalah, artinya bahwa Oman masih unggul. Bahkan sudah begitu, kemenangan terakhir tim Garuda atas Oman tercipta pada 38 tahun lalu, dan sudah 38 tahun Indonesia tidak pernah menang atas tim asal Timur Tengah itu. Bahkan sahabat Aldiun, setahun berikutnya dalam ajang yang sama Indonesia menang dengan skor 3-0, dan ini juga menjadi kemenangan terakhir tim Merah Putih atas Samba Teluk, julukan dari Oman. Bahkan Oman juga pertama kali menang dari atas Indonesia dalam laga uji coba 24 Juni 2007 dan laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ditekuk 0-1. Bahkan sementara ini Indonesia lantas juga sempat menahan Oman dengan skor 0-0 dalam kualifikasi Piala Asia 2011 Muscat, dan juga sayangnya dalam laga kandang di Jakarta Indonesia kalah 1-2. Bahkan terakhir Indonesia bentrok dengan Oman dalam laga persahabatan menjelang kualifikasi Piala Dunia 2022. Dalam laga tersebut di Dubai, Uni Emirat Arab tersebut juga Indonesia kalah 1-3. Dengan kata lain, Indonesia berpeluang menyamakan kedudukan 3 kali menang dan potensi juga sangat terbuka, tapi bukan hal yang mudah. Pasalnya Oman juga bukan tim kacangan. Jadi sahabat Saladin, tadi informasi terkait dengan laga Indonesia Oman ya, yang semoga kita harapkan juga Indonesia mendapatkan kemenangan. Dan sahabat Saladin tadi, beberapa informasi telah kita hadirkan menemani kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini, dan akhirnya dari perintis kemerdekaan Bani Udara Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat waktu kita, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

0: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
1: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
2: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
1: Oh jangan nanti, oh itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
3: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
4: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
5: ...108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni? Beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya, 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkerque, Prancis. Evakuasi Dunkerque atau Operasi Dinamo, dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkerque, adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkerque, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian, 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Sahabat Suara Madiun, Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, mengklaim kualitas penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi semakin baik. Hal ini salah satunya ditunjukkan dari tingkat kematian jemaah asal Indonesia tercatat turun drastis. Berdasarkan data terkini, kasus wafatnya jemaah berada di kisaran 134 jiwa, separuh dari tahun sebelumnya. Dikutip dari media Kompas, menurunnya angka duka ini selaras dengan peningkatan kualitas layanan di lapangan, terutama yang bersinggungan langsung dengan kesehatan dan pergerakan jemaah di titik-titik krusial seperti Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna.

Yang pasti kembali lagi akan saya hadirkan lagu-lagu mancanegara, yaitu lagu-lagu oldies pilihan yang sudah saya siapkan selama 2 sesi penuh sampai di jam 3 sore nanti. Baik, yang sedang menikmati aktivitas di siang kali ini, saya ucapkan selamat beraktivitas. Semoga tetap bersemangat untuk menyelesaikan aktivitas yang ada di kesempatan kali ini.

Ya Kiki Chan ni piye ya? Masa kelampin ni abang? Ini saraniku nih. Malah kayak lampu setopan ini Ki. Wes, tak video nih, tak upload dan viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo dok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

93FM Radio Suara Madiun. Sudah jam 1:36 sahabat Suara Madiun. Kita masih bersama-sama di Sweet Memory untuk sesi pertama, dan tentunya masih bersama-sama dengan Rian juga di kesempatan kali ini sampai di jam 3 sore nanti. Nah, saat ini kita lagi mendengarkan bersama-sama ada Harry Nilsson with Without You. Nah, jadi kalau ngomongin lagu yang satu ini atau berbicara tentang lagu ini, ya bisa dikatakan bahwa lagu yang satu ini merupakan lagu patah hati legendaris ya. Pernah dibawakan sama Mariah Carey, Without You. Dan sebenarnya ini bukan lagu asli milik Harry Nilsson, sahabat Suara Madiun ya. Ini dirilis di tahun 71 dan ternyata lagu ini benar-benar ikonik, sahabat Suara Madiun. Dan memang lagu ini sebenarnya ditulis sama Pete Ham bareng sama Tom Evans dari sebuah band yang bernama Badfinger. Kemudian Harry Nilsson membawakan ulang lagu ini dengan aransemen yang berbeda dan ternyata versinya lebih oke. Nah, jadinya meledak di pasaran, sahabat Suara Madiun. Menempati beberapa tangga lagu di dunia. Oke, jadi Without You ini sempat bertahan lebih dari 5 dekade. Dan di lagu yang satu ini memang menceritakan tentang yang namanya kehadiran seseorang itu memang benar-benar berharga ya, apalagi setelah dia gak ada. Itu dia. Waduh, makanya kalau yang saat ini mungkin punya seseorang yang berharga, mungkin sahabat, mungkin seorang teman, atau orang tua bahkan, ya sebaiknya dieman-eman ya, sahabat Suara Madiun. Jadi disayang, dijaga, biar mereka itu juga bahagia bersama kita. Oke, okay. Sahabat Suara Madiun, kita masih akan lanjutkan perjalanan kita masih di Sweet Memory untuk hari ini di hari Kamis di tanggal 4 Juni 2026.

93 FM Radio Suara Madiun. Ini ada satu kabar yang tentunya menyedihkan ya dari dunia musik Sahabat Suara Madiun, di mana penyanyi R&B legendaris Pebble Bryson ini meninggal dunia di usia yang ke-75 tahun, tepatnya dari Selasa di tanggal 2 Juni kemarin, Sahabat Suara Madiun. Jadi sebelumnya dia mengalami stroke ya. Nah, mungkin nama Pebble Bryson ini langsung mengingatkan banyak orang sama lagu A Whole New World ya, dimana di situ dia berduet barengan sama Regina Bell untuk film Aladdin, dan itu menjadi salah satu soundtrack Disney yang paling ikonik Sahabat Suara Madiun. Belum lagi ada lagu Beauty and the Beast yang dia nyanyikan barengan sama Celine Dion, dan lagu ini sampai sekarang masih sering kita dengarkan bersama-sama, dan tentunya juga sering sekali dinyanyikan oleh banyak orang. Nah, dan mungkin ya Sahabat Suara Madiun, banyak sekali lagu-lagu dari penyanyi yang sudah jarang muncul ya, tapi begitu lagu ini terdengar, kita tuh langsung tahu siapa yang memiliki suara itu ya. Dan salah satunya adalah Pebble Bryson, yang baru saja kita simak bersama-sama dengan If Ever You're In My Arms Again, yang sudah menemani kita di kesempatan siang ini, masih di Sweet Memory. Dan ya, mungkin ketika nanti kita akan mendengarkan A Whole New World atau Beauty and the Beast, tentunya ya ada sedikit rasa yang berbeda Sahabat Suara Madiun, karena di balik lagu-lagu itu ada seorang musisi yang telah meninggalkan banyak kenangan indah untuk para pendengarnya. Ya, selamat jalan Pebble Bryson. Terima kasih untuk karya-karyamu yang luar biasa, yang tentunya sampai sekarang masih hidup di hati para penikmat musik di dunia.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
2: Ya ilah, mas, hari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, okay. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
4: Mari.
3: Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.
0: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni? Beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya, 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkerque, Prancis. Evakuasi Dunkerque atau Operasi Dinamo, dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkerque, adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkerque, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Sonora Madiun. Baik, sahabat Sonora Madiun, kita masuk di sesi kedua Sweet Memory untuk hari ini. Dan kita masih bersama-sama dari Kamis di tanggal 4 Juni 2026. Tentunya masih bersama-sama dengan Rian yang akan menemani sampai di jam 3 sore nanti. Masih ada banyak kesempatan, masih ada banyak waktu yang ingin request ataupun mau kirim-kirim salam ya. Mungkin dengan teman sekantor atau mungkin dengan sahabatnya atau mungkin dengan

108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebuat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Suara Madiun 9.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
2: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik sahabat Suara Madiun, tiba saatnya saya tuntaskan Sweet Memory untuk kesempatan kali ini, Kamis di tanggal 4 Juni 2026. Dan terima kasih banyak untuk semuanya. Akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Selamat siang semuanya, sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni, beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya, 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkerque, Prancis. Evakuasi Dunkerque atau Operasi Dinamo, dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkerque, adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkerque, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian, 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93,5 Madiun. Halo, selamat siang kembali sama Sore Madiun. Kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Rian hadir lagi untuk bisa temani Anda semuanya di 15.20 untuk kesempatan kali ini. Masih di Kamis, di tanggal 4 Juni 2026. Kita bakal barengan sampai di jam 7 malam nanti ya. Dan sekarang kita ada di sesi yang pertama. Silakan yang mau gabung ditunggu ya di 081-556-451-817. Jadi silakan pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
2: KTP maupun kakak memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun kakak secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto kakak dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Suara Madiun. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.
2: On the street, in the South London suburbs, where my first love kissed me goodbye. His lips were thin, and beer stained, and tear stained.
3: Was a pain that made me colder now, after

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Eh, minggir saya.
2: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
4: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
5: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
4: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
5: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
4: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
5: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
6: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
7: Nomor antrian 12.
8: Weh, di aku ki si macam.
9: Lho aku sik, Pak.
8: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku
9: ki perlu si,
8: ada keperluan ki, Mbak.
9: Aku sik.
8: Anakku selak nangis ki lho.
9: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
8: Wes salah wes pokoke aku dhisik.
3: Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. Radio Suara Madiun.

Sudah di FM Radio Sonora Madiun, baik sahabat Sonora Madiun, kita tuntaskan sesi pertama 15.20 untuk kesempatan kali ini ya. Dan kita nanti langsung aja ketemu di sesi yang keempat dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam. Ya, tentunya masih barengan sama Rian, barengan sama lagu-lagu yang sudah saya siapkan ya nanti ya, di jam 6 sampai di jam 7 malam nanti. Ya udah deh, yang pasti jangan kemana-mana. Selepas ini akan ada Buletin Jawa Timur, dilanjutkan dengan Siraman Rohani ya, dan kemudian dilanjutkan dengan Adzan Maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitar. Baik, tetap stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun. Jangan kemana-mana.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni? Beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya, 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkerque, Prancis. Evakuasi Dunkerque atau Operasi Dinamo, dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkerque, adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkerque, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam jumpa. Kembali hadir Buletin Jawa Timur edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Renata Surya dari LPPL Suara Ngawi. Informasi yang pertama datang dari Henti Ludiana, Suara Ngawi. Dengan kabar, Persinga Ngawi membuka putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 dengan hasil meyakinkan.
7: Persinga Ngawi membuka putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026 dengan hasil meyakinkan. Bermain di hadapan 1.400 lebih supporter di Stadion Ketonggo 31 Mei kemarin, Laskar Ketonggo membantai PS Tunas Muda Bengkulu dengan skor telak 6-1. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Persinga dalam mengarungi persaingan putaran nasional yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Meski tampil dominan, Persinga sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat tim tamu pada babak babak pertama. Kebuntuan baru pecah menjelang turun minum melalui Kapten Dwi Cahyono pada menit ke-42. Gol tersebut menjadi titik balik permainan tuan rumah. Pelatih Persinga Slamet Riyadi mengakui para pemainnya sempat mengalami tekanan pada laga pembuka. Namun situasi berubah setelah gol pertama berhasil tercipta. Meski menang besar, Slamet menegaskan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Evaluasi terutama difokuskan pada efektivitas penyelesaian akhir serta kontrol emosi pemain selama pertandingan. Slamet juga mengatakan perjalanan Persinga di putaran nasional masih panjang sehingga tim harus terus meningkatkan perform pada laga-laga berikutnya. Sementara itu pelatih PS Tunas Muda Bengkulu Thomas Juliandra mengakui keunggulan tuan rumah. Thomas menilai intensitas permainan Persinga pada babak kedua membuat timnya kesulitan menjalankan strategi yang telah disiapkan. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
6: Informasi selanjutnya dari Suara Pasuruan. Yoga Pratama membawa kabar, 13 kali berturut-turut Pemkab Pasuruan sukses pertahankan predikat opini WTP.
1: 13 kali berturut-turut, pemerintah Kabupaten Pasuruan sukses mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Kali ini, predikat tersebut diraih atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Pantauan di lokasi, penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Provinsi Jawa Timur Yuan Chandra Jaisin kepada Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat Jumat 28 Mei 2026. Saat ditemui usai penyerahan, Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo mengungkapkan rasa syukur atas kembali diraihnya opini WTP oleh Pemkab Pasuruan. Menurut Mas Rusdi, predikat opini WTP merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran pemerintah daerah, utamanya seluruh OPD, dalam menjaga pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Atas predikat ini, Mas Rusdi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini turut mendukung pengelolaan keuangan daerah, sehingga opini WTP kembali dapat dipertahankan. Mas Rusdi menegaskan, opini WTP bukan sekedar capaian administratif, tapi menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Mas Rusdi berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Mas Rusdi menegaskan, Pemkab Pasuruan juga berkomitmen memastikan pengelolaan APBD tidak hanya tertib secara administrasi, tapi benar-benar berdampak bagi masyarakat. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
6: Selanjutnya dari Eko Utomo RGR FM Tulungagung. Dengan kabar, peringatan 3 momentum nasional, Pemkab Tulungagung perkuat semangat Pancasila dan pendidikan.
8: Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggelar upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 di halaman kantor Bupati Tulungagung. Upacara dipimpin langsung oleh PLT Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin. Dalam amanatnya, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa ketiga peringatan nasional tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membangun semangat persatuan di tengah tantangan era digital dan perkembangan informasi yang semakin kompleks. PLT Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan mutu pendidikan guna mencetak generasi unggul berkarakter, serta menumbuhkan semangat kebangkitan nasional demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, adil, dan makmur. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas menjadi kunci utama dalam menyongsong generasi emas Indonesia. Eko Utomo, RGRFM, Tulung Agung.
6: Selanjutnya dari Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo, dengan kabar, resmikan Kampung Ramah Anak, Dr. Eva ajak warga wujudkan lingkungan aman.
9: Warga RW 05, Kelurahan Mangun Harjo meluncurkan program Kampung Ramah Anak. Kampung yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Gang 3 ini hadir sebagai alternatif bagi anak-anak untuk bermain, berinteraksi sekaligus mengenal kembali permainan tradisional. Launching program tersebut diresmikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo, Dr. Evaryani Aminuddin, didampingi Camat Mayangan serta Lurah Mangunharjo. Di hadapan warga yang hadir, Dr. Evaryani memberikan apresiasi atas inovasi Kampung Ramah Anak yang digagas oleh masyarakat setempat. Program tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan membahagiakan bagi anak-anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo itu juga mengaitkan program Kampung Ramah Anak dengan semangat Probolinggo Bersolek, yakni melalui upaya menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat. Pada kesempatan yang sama, Lurah Mangunharjo Ikromi Widautama turut menampilkan sejumlah karya remaja RW05 dalam mendukung program Kampung Ramah Anak di wilayahnya. Di antaranya berupa lukisan Semangat Ramah Anak, serta permainan tradisional yang dilukis di Jalan Gang 3.
10: Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
6: Selanjutnya dari Reni Kristi, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, membawa kabar Pemkab Nganjuk percepat rekrutmen siswa sekolah rakyat, pendidikan gratis berasrama siap beroperasi tahun ajaran 2026-2027.
11: Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus bergerak cepat mematangkan program sekolah rakyat. Sekolah berasrama yang berlokasi di Desa Balonggebang, Kecamatan Gundang ini ditargetkan siap beroperasi penuh pada tahun akademik baru 2026-2027. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi di ruang rapat Anjuk Ladang menginstruksikan kepada ratusan petugas pendamping program Keluarga Harapan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan untuk melakukan rekrutmen calon siswa secara ekstra cepat. Meski demikian, Kang Marhen mengingatkan proses penunjangan harus tetap mengutamakan ketepatan sasaran. Program sekolah rakyat ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas atau kejuruan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan bahwa seluruh peserta didik yang lolos penjaringan tidak akan dibebani biaya sepeser pun. Semua kebutuhan hidup dan operasional siswa selama menempuh pendidikan di asrama akan ditanggung penuh oleh pemerintah daerah. Fasilitas pendukung pun disiapkan secara komplit mulai dari ruang kelas modern, laboratorium, perpustakaan, hingga fasilitas olahraga. Tidak hanya itu, seluruh biaya sandang, pangan, konsumsi harian, hingga akomodasi transportasi siswa sepenuhnya digratiskan. Proses penjaringan saat ini difokuskan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 data kemiskinan. Pendaftaran dilakukan tanpa tes akademik, melainkan murni berbasis penimbangan kondisi sosial ekonomi serta pendampingan keluarga inti. Pembangunan fisik fasilitas sekolah ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026. Melalui program sekolah rakyat ini, Pemkab Nganjuk optimis dapat memutus rantai kemiskinan berbasis pendidikan serta memberikan ruang bagi anak-anak rentan di Nganjuk untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
6: Informasi terakhir dari Bobby Wijayanto, Suara Lumajang, dengan kabar Kabupaten Lumajang raih WTP 8 kali berturut-turut.
12: Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali meraih opini wajar tanpa pengecuali WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Raihan tersebut menjadi capaian ke-8 secara berturut-turut sekaligus mencerminkan konsisten pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Ketua DPRD Kabupaten Lumajang saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2025 di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo. Bupati Lumajang menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP menjadi indikator

0: Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Zikir juga seperti itu. Ada zikir qalbiyah dalam hati, ada zikir akliyah menangkap bahasa Allah, ada zikir lisaniyah terjemahan dari hati dan akal, ada zikir amal. Kemudian ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, inilah inti dari zikir. Zikir apa? Siapa sih orang yang berzikir itu? Al-zakir wal-muti, orang yang sangat taat. Wa man lam yuti'ahu falaysa bidzakir. Siapa yang tidak taat, dia bukanlah orang yang berzikir. Zikir amal, akhlak yang mulia, taqwa, hamba Allah yang soleh. Istilahnya saja berbeda-beda, intinya adalah dia adalah hamba Allah yang baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dibicara ngene masalah bidayah kalian nihayah, kawitan kalih pungkasan. Sejatosipun kawitan niku nggih pungkasan, pungkasan niku nggih kawitan. Iku wong niku lek kawitane budhal ing omah, cita-citane wayahe budhal ing omah, mengko budhal teng pasar nggih bali mulih. Nggih niku. Mulane lek titik pijakane niki pun salah, diarani wong kesasar. Diarani wong kesasar. Wong kawitane kudune ke omah nggih bali mulih mesti lak ngoten nggih. Lah kok lek ngomong kawitane kok pasar mulih bali ning pasar niku gak tok omah. Wong niku kawitane keng Allah, ngoten to. Mesine nggih teng dunya niki dolan terus bali teng Gusti Allah, mesine ngoten lah lek sakniki diwale kawitane ning dunya iki sawaning Allah perlu njaluk tulung Allah supaya diuripno ning dunya iki sing penak lho. Niku titike kwale. Ini sampai dipendawakan malih ya, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Sapa wong sing mencorong kawitane ya mencorong pungkasane. Mergo sing dadi kawitan Allah, sing dadi pungkasan nggih Allah. Lah Allah niku mencorong terus. Iku terus apa ge nata niat itu penting. Wonten hadis soal niat itu pun terkenal sangat. Soal niat itu terkenal sangat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu ang pesine utawi pira-pira ngamal perbuatan tumandang apa iku biniati kelawan menurut niate. Balik niku balik saka asale mestine. Asale niate niku faman walikulli mri'in ma nawa. Dan iku kedua saben-saben awa-awaan manawa utawi apa ae sing dadi keniatane, apa sing dadi tujuane. Faman mongko utawi sapa engku kanat ana apa hijrah tu hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasuli lan utusane Allah ya fa hijrah tu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya itu kepada Allah dan rasulnya. Pasti niku mesti lek wong kawitane wis muni Allah, ngoten. Niki pungkasane nggih Allah, tapi lek kawitane aku. Ya senajan niku mengke iso tok Allah, mesti Allah yang mungkin terus bali nek dadi aku niku pun kados sing diaturke pengawasan sing sampun. Nggih. Niku lah mulane. Nah terus soal mencorong niat niku lho nggih. Mencorongi niat, balike ati. Sapa wonge sing kawitane mencorong, akhirnya mencorong, utawa ditukundawaken termasuk tandane wong sing sukses ngamale iku wong sing rujuk bali dumateng Allah. Lah rujuk bali teng Allah niku dus pundi to sakjane. Lah niku mungkin mesti ketinggal. Mesti ketinggal. Napa sing tersimpan teng jerone ati? Iki ati niki niate rujuk ning Allah apa ora, niku mesti mengkenten bukti-bukti penampilane teng lahir. Jer tenunan-nunan az-zahir ya dulu alal batin. Lahir niku mesti balik ning yen apa iso duduhne batin. Maksude ngeten wong niku lek duwe niat sing elek. Niku disimpenno kaya apa satu saat mesti nyeletuk niat elek niku ketara. Yang senajan mesti bungkus-bungkus yang apik. Mila dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah saterusipun dawuhaken mastudi fi ghaibis sarair zahara fi syahadati dzahir. Mau tawi apa ae ustudi akan diseleh apa ma. Diseleh fi ghaibis sarair ing dalam samare pira-pira ati sarira. Sarair ning wong Jawa sarira. Samare pira-pira ati iku dhuhara mesti bakal tukul muncul apa mafi syahadati dhuahir ing dalam pembuktiane lahir. Niku mesti lek teng jerone ati sampean niku kok panjen niate niat salat mesti sing muncul nggih rukuk sujud. Lek sing teng jero ati sampean niku niate kok niat lunga haji, sing muncul mesti lunga teng Mekah. Lek niate teng jero ati sampean niku niate kok niat poso, sing muncul teng lahir mesti ngempet mangan ngombe. Lek teng jero ati sampean niku sing sampean saleh niku niate kok niat napa? Niat tahajud ya mesti muncul tangi bengi. Niku pun mesti. Niki minangka penjelasan kangge kula panjenengan murid sing nembe suluk supaya saged niteni. Kira-kira aku iki kelebu sing ndi? Kelebu wong sing niate wis bener apa ora? Nggih monggo didelok mawon. Hadza utawi iki dawuh iku bayanun bayanu alamatin rangno tetenger tu'rafu kang bisa dingerteni biha kelawan alamat mau apa halul muridi tingkae murid asal iki kang lagi suluk. Dawuh sing niki apa-apa sing didelikno ning jerone sarira, ning jerone ati, niat sing bener ning jerone ati apa salah ning jerone ati iku mesti lakon lahiri enek tanda-tandane. Mesti muncul bukti-bukti ini. Nah ini tinggi semacam apa indikasi ya, indikasi. Lek jerone niku kok wis umup, jebone mesti enten kebule-kebule. Nggih. Niku pun mesti. Wa ma in ghamara bihi batinuhu, wa malan barang in ghamara kang wis apa nggih, wis ndelep bihi kelawan ma apa batinu batine murid minal mazidi saking tambahan al mutadariki kang nyusuli. Mesti kena dinggo indikasi batine murid iki wis ana peningkatan apa durung nggih. Ning jerone atine niku apa sakjane sing bergolak niku ngoten niku kena ditengeri mergo napa li anadzahira miratul batin. Krono sak temene lahir iku meratul batini dadi kaca cermine batin. Sampean susah mesti wajahe jentrung. Nek sampean bunga wajahe sumeh senyum. Nek jero ati kok gregeten ngoten niku teng jaba ya mesti merengut. Niku pun mboten kena diaru kok nggih. Mesin kena diapusi nih. Kamatila kau yang kanggo sering didawuh nih. Al asiratu tadullu ala sarirah. Al asiratu tay piro piro rogo. Iku tadullu bisa nuduhaken apa asirah ala sarirah tingatasi jerone hati. Wa ma khamarul qulub fa'alal wujuh ya luhu asalah. Wa ma utai apa ay khamarul kang nutupi apa mahal kulubain biro-biro hati dising ngerungkepi hati nutupi hati fa'alal wujuhi mongko ingatasi biro-biro wajah ya luhu bisa ketok nampak apa atharu labetema apapun yang kamu teteskan di dalam gelas hatimu maka pancarannya pun akan tampak dalam wajahmu. Dan ini jirunya hatimu kuyonok rasa seneng mesti sorot matamu akan berkata bahwa aku takut kehilangan engkau. Lho ngoten niku. Lagi genah to niku. Wong niku ora usah diomongne ketok sajake penyawange nrawong longso di pamit ibu jina arep lungan itu ora usah ngomong wis ketok lah was-was akhirnya semendal gitu ora usah ngomong ora mas aku istiga wis lunga-lunga iya muni lunga-lunga oleh muni ngono ae tapi pas dipamit kok ketok melenggong ngene ya berarti ya ya ora tega lah gitu to nggih. Niku pun genah. Apapun yang ada dalam hati pasti akan nampak tanda-tandanya di dalam wajah. Mulane KTP niku fotone foto wajah. Ora ana kok foto dengkul ngono. Mergo niku mengke ketok wong sing napa duwe wajah-wajah tipe wong sing gampang jadi penjahat. Itu sorot mata, ini bukan soal bentuk ya. Sorot mata itu kelihatan. Wah di situ tuh mewakili loh, jadi cermin loh ya. Wong sorot mata nih sampai pengennya tiba nih kok dijawakan salah si citondo nih kanjeng Nabi ini walaisa karena apa diwajihin kadab ya. Kanjeng Nabi ini wajahnya duduk wajah yang tukang goro. Mereka wajah wong tukang goro ini ku ketoro. Gampang kelincutan di pantung wong sosi dek mes bingung kabeh lan dhele awak. Nah, tapi lek wong wajah wong jujur niku jenenge wong jujur gak rumangsa duwe salah diwasi sapa ya ora masalah gitu. Niku ketawis. Niki. Fama mongko utawi opo ae. Mongko utawi opo ae termasuk teng jero ati kula panjenengan iki jane nalika dadi guru dadi murid sing suluk niki ning jero ati wis tambah pengertiane apa durung. Cara iman-imane wis tebel apa durung. Cara peningkatan keyakinan wis ningkat apa durung. Ya, cara makrifat kemarifatane wis enek apa durung. Cara isrok mencorongi ati niku ning jero ati wis mencorong tenan wis padhang apa durung. Niku mesti mengke ketinggal. Fama mongko tai opo istauda kang nyeleh. Hu ing masapa Allah Gusti Allah alquluba ing ati. Apapun yang yang diletakkan Allah di dalam hati wal asrar lan ing pira-pira jerone ati apa sing dimaksud barang sing diseleh Allah teng ati niku rupane minal ma'arifi nyatane pira-pira kemakrifatan wal anwar lan pira-pira nur iman la buta mongko mesti apa wa antadhara yen to muncul apa asaru zalika labete mengkono-mengkono cahaya labete mengkono-mengkono makrifat labete mengkono-mengkono pengertian labete mengkono-mengkono peningkatan iman nampak muncul ketok alal jawarihi ngatasi pira-pira gautane awak ketara niku tingkah-tingkahe wong sing ngono niku mesti muncul upama toh sampai berhasil di apa istilah di poles sajane ya atine iki gak khusus sajane atine asline ora khusus tapi kok dikhusuk-khusuk no ala ketok niku mungkin mesti gak betah suwe mungkin pas didelok wong ya iso khusuk betah niku tapi mungkin iki mungkin mesti gak iso betah suwe ngoten sama nek sing bedhek saya ini akan diperlakukan apa oleh seseorang. Niku jane gampang kok titenan. Wong kuwi ngadepi aku. Aku karo wong kuwi harus diadepi sebagai apa? Sebagai teman kah? Sebagai musuh kah? Sebagai orang asing yang terhormat kah? Atau sebagai orang biasa yang dekat? Niku mungkin ketara kok sikape niku. Nggih, cara jagongan niku ya akrab ngono niku lek dianggap wong dekat gak dicurigai lan dianggap wong asing sing terhormat ya malah wonge sungkan terus monggo Pak nganu wis kubur kabeh apa dianggap musuh mesti malah gak metuki niku niku iki kesana sami kali niki kula panjenengan saben dinten nak salat nggih ta salat niku sampean gampang gak sajane niku wong salat iki piye. Sholat ini sebagai alat jagongan, wusul sesandingan dumateng Allah, munajat dumateng Allah. Niku dia akan apa yang ada dalam hatinya itu pasti akan nampak dalam sikap sholatnya. Lek piyambake menganggap bahwa sholat itu sebagai apa, sholat niku sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Allah, dan Allah itu siapa? Apakah Allah itu sebagai polisi? Apakah Allah itu sebagai teman? Apa Allah itu sebagai pengasih? Apakah Allah itu sebagai apa? Maka itu akan nampak dalam sikap sholat sampean. Bagaimana? Anwar wal ma'arif niku tengriku niku. Mulane surat Ikhlas niku kawitane ngangge huwa, kul huwa. Katakanlah huwallahu ahad. Dia Allah yang esa. Namanya dia itu ya dia. Dia itu siapa ya? Terserah dia. De. Mana enak bocah kalau kandhani. Kang. Aku mang petuk de. Terserah iki lek ngarteni bocah sing kula kandhani mesti tak kok de sapa? Ya de bocah diingika lho sing. Ngono kok salah paham, dikira diingike kok arek sing disir dheweke. Ya mesti de terus genten. Piye-piye omong apa ngoten, tapi lek pas bocah diingika lho kok. Pas diingi sing bar ngamplengi de wal. Aja-aja ngomong-ngomong malah ngoten. Nggih ta? De itu bisa bermakna banyak. Artinya bermacam-macam makna. Dia Allah itu Allah yang mana yang kamu pahami? Kamu memposisikan Allah itu sebagai apa? Apa maksud ini? Nah ini mungkin mesti nampak bisa ada tuntuan. Sampan sholat kok Allah sampan posisikan sebagai yang memaksa. Udah tipu waksa aku kan sholat. Ya sebagai sebenteng sholat yang mana? Sebagai memaksa awas lah gak sholat. Gak salah tak lebok neraka lho. Awas. Nah itu yang sampean terima dari Allah, dan Allah sampean posisikan sebagai sing awas lek gak salah tak lebok neraka. Ya akhirnya sing penting salah. Iya ta? Tapi lek salat itu sebagai ati sampean sing enek teng jero ati sing dideleh Allah teng jero ati sampean niku kok rasa bahwa Allah itu sebagai kekasih ya. Ora enek to ceritane kekasih omong-omongan kok dilu. Ya, mesti sufi, mesti betah salat. Betah salat. Mula menikah mesti nampak alat jawari gitu. Sujudnya ya tenang, khusyuk, ora obah. Tapi lek ning jerone ati kok salat itu jadi beban. Halah, mesti ning beban. Wong niku lek apa-apa jadi beban ya yo ya, piye ya, bisane bebane ndang wal apa ngono. Gila gitu. Zaman nyambut gawe kok jadi beban ya, kudu ndang wes. Tapi kalau nyambut gawe itu sebagai hobi, nandangi apa-apa itu kok sebagai hobi. Wah, jenenge hobi. Ya mbok dilokne wong apa enggak tandang ae. Enten wong sing hobine niku napa ngebrik. Wah, lu ngomong-ngomongan lewat udara kaya ngoten niku diwangi sampai kelas setan sampai bunyi-bunyi ngono ya ora barbar ngoten niku ya betah. Tapi lek ora hobi roh ngono wis apa nggawe nok brak-brik ngono kuwi ngono iki kata jenenge ora hobi. Mila saking menika fayastadilu mongko gawe pitutuh. Pada saat itu mongko gawe pitutuh bisa hidil abdi kelawan lahire kawula ala ghaibi ing atase ghaibi abet sapa man wong arota kang karep sapa man sohbatawe ngancani abet. Maka kalau kamu memilih teman, memilih sahabat, memilih partner dari penampilan, dari apa yang dilakukan di lahir itu bisa dipakai indikasi bahwa ini teman yang baik, bahwa ini teman yang jelek. Niku badhe nampak. Kiai yo kiai sing kira-kira kena diguwon niku jane wis ketok. Ngomong sak ngomong, tindak sak tindak, pas agek mlebu bleng sowan wis krasa ayem. Niku mesti enten tanda-tanda ngoten mesti enten. Wal wuslatulan berhubungan bihi kelawan abet mau. wa ma asbaha dzalika lan sepadane kabeh minal aghradi wal maqasid dan tujuan-tujuan lain yang sesama dengan itu. Mungkin zaman pengen bergaul, mungkin zaman pengen berguru, mungkin zaman pengen bisanan, mungkin zaman pengen ngepek bojo, mungkin zaman itu kan banyak tuh kebutuhan-kebutuhan pergaulan itu. Itu zaman bisa melihat indikasi lahir. Wong sing tajem, sing jeli, sing kulino titen niku ngerti. Lagi carane mangane wis ngono, wis ra beres bocah. Mangan nak dicacah ngono kuwi jujuk tengah. Lawe tok sing dijukuk. Ada baru kuwi terus iso ning sisane sego guys. Bocah ngene iki wis lumuh nyambut gawe ngene iki wis. Aja pek mantu. Gitu ge. Ini mesti konangan lah ni, mesti enten indikasi. Didilik lah ni, kumara enten. Sit, ngoten ni, sik. Etok. Semantun lagi bagi orang sing badhe beguru, orang beguru ni butuh nyangkok cahaya ni Allah. Orang beguru ni butuh nyangkok pitu duwe Allah. Karena ulama sing badhe diguru ni ku mewarisi ilmu ni Rasulullah, mewarisi tindak tanduk Rasulullah. Ya, mesti kudu enten indikasi ni, ya. Masuk sampah niku pengen tukun dok niku ya enek tengene kok ndok sing kira-kira sok netese api karo orane gek dadi ndok ngono ketara ne. Niku pun nyata pun nyata. Qala Abu Hafs. Qala dawu sapa Abu Hafs, Syekh Abu Hafs radhiyallahu anhu. Husnu adabil zahir unwanu husni adabil batin. Husnul adabi zahir utai bagusi tata krama lahir iku unwanu husni adabil batin dadi tetengere tandane bagusi tata krama batin. Sikap lahir itu bisa menjadi pertanda sikap batin. Pak inan nabi mongko sak temene kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng nabi lau khasya aqalbu hadza khasya ajwarihu. Lau khosa alamuna khusuk apa kalbu hadha atini wong iki khosa atmoko mesti khusuk apa jawari huhu piro-piro ngautane hadha. Tapi boten kena diwalik kanjeng nabi le dawuh lau khosa al kalbu dise le diwalik le wong iki awak anteng ini iki jerone mesti anteng kuno mesti ngerti lagi kuno mesti. Soalnya sampean dereng ngonangi. Maksudnya ngerti, itu bisa ditutup-tutupi no. Tapi gak iso nutupi no. Iso ditutup-tutupi ini akhirnya tetep konangan no. Maksudnya ngerti nek panjang jerunnya lek ini ya apa ya mau mesti celetuk lek. Ya senajan kawitan api ini ku ngerti niku. Tapi lek jerunnya panjang wis api tenan betul iso jobone lek gak iso. Betul sakit. Sama niat namu banyak niat arep apik kok. Apik tenan kok jur. Ya mesti apik. Tapi lek niate wis elek, senajan sopan burine mesti konangan elek. Wakila lama warada Hafs Abu Hafs al-Iraq jaa ilail Junayd. Faroa ashaba Abi Hafs uqufan ala ra'sihi. Ya tamiru nabi amrihi layuh tu'ahatun minuhu. Faqala ya Aba Hafs adabta ashabaka adabal muluk. Faqala la ya Aba al-Qasib walakin husnul adab al-zahir unwanu adabil batin. Lama warata nalikane musrawuh sopo Abu Hafs. Abu Hafs al-Iraqa yang Irak Syekh Abu Hafs niku termasuk tiang sing memunculkan ilmu tasawuf teng Naisabur. Teng Naisabur piyambake sedane tahun 200 swidak punjul tahun Hijriah. Piyambake nalika niku rawuh teng Irak, pusat pemerintahan Islam nalika semanten. Iku dipun papat dening Syekh Junayd. Kanten Syekh Abu Hafs niki saking Naisabur badhe teng Irak ngeten Baghdad ajeng kalih murid-muridipun. Ngoten. Lah, Syekh Junaid niki ningali sikape para murid sing sesarengan kalih Syekh sinten wa Abu Hafs. Niku gumun. Napa sebabe? Ra'a ashabu Abi Hafs wuqufan ala ra'sihi. Sahabat-sahabatnya santri-santri Abu Hafs niku anteng sampai mendek ala ra'sihi ngatasé napa? Dinglukno sirahe. Ya tamiru Nabi Amri lek diperintah niku langsung tandang. La yuhti wa hadun minhum ka enek sing salah saiti di oleh diperintah. Budhe ta sing bleset. Ngalor ya ngalor, kidul kidul. Meneng meneng. Murid-muride niku pun pokoke napa sing didhawuhne Abu Hafs nggih niku sing napa dilampahi murid-muride. Akhirnya setengah dipun kritik kalih Syekh Junaid. Ya Abu Hafs, adab ta ashabaka adabal muluk. Abu Hafs sampean niku dadi kiai, didik murid kok kaya pendidikane raja didik ning abdine. Sampean iki kiai napa raja? Cara-cara blak-blakan omong niku ngoten. Sampean iki syekh napa raja? Mosok murid kok diplekoto kaya ratu mlekoto abdi daleme. Faqala maka dawuh sapa Abu Hafs lah ya Abu Qasim ora ngono ya. Wong didik tata krama iku penting. Walakin khusnul adab az-zahir unwanu adabil batin. Ya, berarti bocah-bocah iki taslimene nggonku wis temenan. Ora kok soal aku didik ora iku iku wis otomatis. Krana panjen murid-murid kuwi tata krama batine wis mapan. Tata kramane ati wis mapan. Mulane terus sikap lahirin ngono kuwi. Lah ora kok aku ngongkon ngono kuwi ora. Ya pancen labete murid sing pancen demen karo guru, murid sing wis manut karo guru, murid sing wis pasrah total karo guru, ya sikap lahirin mesti manut ngono. Lah mbok diperintah jukur pecelen manut kok. Wis pasrah. Ya tapi lek murid sing cek urung patek pasrah ya kangen ngalor mesti tak kok diisi enten apa ya tenglar lho ngono bareng. Ora kok terus diperintah budal betul itu mesti tak kok enten apa kok ngalor. Tenglar kathah kulone lho iki lho. Prajurit le pancen prajurit sing wis tunduk karo komandane tenan ya dikomando tiarap ya tiarap tenan. Berarti le latihan wis jadi ngono lho. Tapi le iki ana prajurit setengah latihan kok tiarap wis egel-egel mergo ngarepe ana kletong. Gak perlu malah diskusi disisik karo diskusi disisik karo komandane. Komandan diskusi dulu, apa bener ini teletong harus saya tiarapi? Harus sudah ditembak tenang. Niku pun mesti terjadi proses ngoten niku. Proses manut ngoten niku. Mula niki Syekh Ibnu Abbad yang ngatakan wa akatu min dalika an ya'rifal muridu nafsahu. Niki sing penting untuk meneliti diri sendiri. Murid harus belajar meneliti diri sendiri. Aja kebujuk unen-unen rasa rumangsa sing alah wong sing penting atine. Sing penting atine. Maksud jufu-jufu elek-elek rita agar atine apik lah. Sejatine ya apik. Ngono. Aku ngene iki mencoba kutok jero ku apik ora iso ngono ngoten iki. Aku elek ngene wis nyoba kutok ning jero ku sakjane ya apik. Ben saged. Murid harus benar-benar jeli melihat ini. Wa yakunu lan ana sapa murid ngoten. Min amriha saking perkarane nafsu ana iku ala basurate ning atase awas tur teliti. Wong niku kudu neliti nafsune dhewe, kudu neliti awake dhewe sing teliti sak teliti-telitine. Wala yan khadi'u lan aja sampe kapusan sapa murid. Bima kelan barang ya tawahamu kang nyono sapa murid ku ing mak bayane min salahi sarirati saking bagus atine murid duna alane niatihi duduk lakon lahire. So enten sing kapusan ngoten lho nggih kapusan alah sing penting lati ngono-ngono retek sing penting niate apik ya apik. Nyolong niate ora nyolong aku. Nyolong golek barokah sing dicolong. Ya ora iso ngono. Mulane monggo diteliti. Faman monggo utawi sapa wong. Niki mulai tinggi pedoman. Faman monggo utawi sapa wong idda'a kang ngaku-ngaku sapa man bikol bihi kelawan atine man. Ngakune ning jero ati. Ngaku apa to? Ngaku ma'rifatullah, kenal Gusti Allah, wa mahabbatahu lan seneng Gusti Allah. Enak uang kok iskroso rumongso kenal Gusti Allah, rumongso cintane Gusti Allah. Tapi walam tazhar lan ora muncul ala dhohiri ing atase lahire man. Apa sing ora muncul samaratu dzalika buahe mengkono-mengkono makrifat lan mahabbah mau. Wa asaruhu lan wa asaruhu lan pura-pura labete dzalik. Apa to buahe makrifat? Apa to buahe mahabbah? Rupane minallah ji saking semangat bidzikrihi kelawan nyebut ing Allah. Tandane wong makrifat, tandane wong semangat, tandane wong napa? Mahabbah niku mesti dhek semangat nyebut Allah. Zaman kenal karo sapa sing sampean senengi, cerita lah. Lah zaman nyeritano putus sampean semangat. Nggih. Untuk meno karo putune kuwi. Putune mung iso muni mbah-mbah wek. Mbah wek ngono wis tanggane diceritani kabeh. Nggih to? Semangat wis jan putuku kuwi jan ceriwise ra karo padahal isane muni mbah wek, mbah-mbah wek ngono tok ae. Wis lah ngelem ora bar-bar. Niku tandane nek mbah niku seneng nek peteng putu. Niku. Wal musara'atu lan wal musara'ati lan gancangan wong kuna lek marane gancangan karo sak niki ya segera cepet-cepetan ila tiba amri maring nuruti perintah Allah termasuk buahe wong kenal Allah, buahe wong mahabbah teng Allah niku lek diperintah ya gelis ditandhani ora kok ayala sholah napa sih ah oh ya ora wis ora seneng. Wal ihtibat lan apa ihtibat niku semangat semangat diwujudihi kelawan wujude napa ihtibai amri wal istibsyar lan ngrasa bunga indah yakini suhudi nalikane yakin oleh nyeksani Allah mboten nalika dhek krasa disiksani Allah semangat seneng wali salat ku yo ora kok terus karepe dhewe amin ora ngono yo dinikmati tenang bismillahirrahmanirrahim yo ngono ora kok terus akbar wis ngantuk nggih salat wis jam 2:30 bengi mergo ndelok TV kan sore mestine wayang isak ndang budal kok salat isak disemani jam 2 yo. Ya kau waktu itu lebar terus rapat yang fase. Karena orang kroso disekjen. Wal firo termasuk tanda nih wong lek demen. Pasti dia akan menghindari hal-hal yang menyebabkan dia terpisah. Sama demen karo putu. Nggak pasti dijak rombongan ya tuh. Nganten umpamane. Nganten niku enek rombongan arep iring-iring, enek kol nomor 1, 2, 3, 4, 5 ngoten lho. Kole wadah. Saman duwemen karo putune. Kados putune ning gone kol nomor 3 sama ning gone kol nomor 5 mah. Mesti menghindar jangan sampai terpisah. Berusaha jangan sampai terpisah wal firar minal qawati. Lari melakwati saking pura-pura penghalang astaghilati kang bisa nungkulakan anu saking apa? Saking Allah. Pasti dia akan menghindari pekerjaan-pekerjaan, kesibuan-kesibuan yang akan membuat dia terhalang dari Allah. Wal ittirab lan poyang payingan bingung anil wasaiti saking pura-pura lantaran al-mubaidati kang bisa ngeduhakan menuju saking Allah. Kalau dia terpaksa berada dalam situasi dan kondisi yang harus pisah jauh dari sing disenengi ini ku Allah mesti dia bingung piye iki piye kok sampai gak salat wong piye gak iso sampai milih omah ya mesti golek sing cedek masjid kok ketepaan delala oleh tugas karo atasane ditugasi ning panggonan sing adoh saka masjid bingung deh jan Niki gambarane ngoten. Mbah teng putulan nggih ngoten kok ketepaan karo wong-wong diatur. Uga putune lanang, dhewe wedok ana peraturan. Sing lanang-lanang ning nomor 2, sing wedok-wedok ning nomor 5. Walah, niku ndek ya gelem anu to peraturan nggih. Tapi ya terus ngunamuni piye putuku mau, piye anu mau terus ketok lah bingung. Nah niku. Nek sampe nih terus jauh sing dhewe wae. Nek wong ngaku-ngaku, ngoten iki. Niku omongane lak ngoten iki. Nek wong ngaku-ngaku jare makrifat ning Gusti Allah, mahabbah ning Allah. Tapi tata lair ora muncul sikap sing niki wau. Ora semangat la zikir, ora gelem nang lakoni perintahe. Ngoten. Ora semangat supaya ndang napa ngrasa diseksani Allah. Tidak ada usaha ketika dia terpisah dari apa yang mendekatkan Allah, enggak merasa bingung. Maka orang yang begitu itu fawa kadzabun fi da'wahu. Fawa mongko ta wong sing ngaku-ngaku ngono kuwi mengkadzabun wong sing banget goro fi da'wahu ing dalam ngaku-ngakune man. Wa muttakhidun lan wong kang ngalap ilahahu ing pangerane man ngalap hawahu ing kesenengane. Tegese wong kuwi jane ora nyembah Gusti Allah tapi nyembah senenge dhewe. Fa in kana mausufan bi adadati hadhil khisal wa munharifan bi dhahiri an jaddatil ibtidal fa huwa fi ta'wahu akdzabu. Ngoten. Nek sing muncul sing disifati piyambake kalih pengakuane niku wae bertentangan. Nggih. Bertentangan berbalik dengan sifat-sifat tumindak sing diceritakne wau. Semangat zikir, budal ibadah, ngoten. Dek ngaku seneng Gusti Allah, ngaku makrifat, lha kok lakone berbalikan kalih sing disebut wau. Melenceng, melempeng lahiripun saking batas-batas apa? Kemampuan iktidale menungso ngoten. Malah ya tegese umpamane secara fisik wong terus-terusan ibadah niku ya mesti keturunan barang. Tapi justru keturunannya kan membuktikan bahwa dia semangat. Anak bocah sih mau sampai bukune keturunan apa? Kena nggo bantal kan nuduhno lek. Nah niku. Nek niku tegese turune kan ora turu krana ngenyek buku lah mboten ngoten ta. Turune krana turu semangat. Enak umpamane turu wae. Tapi turune bengi ora tahajud. Bengi remi esok turu, bengi remi esok turu. Oh, iku terus ngaku kok oh, remi ya oh, melek kuwi kan demenane Gusti Allah. Niku wong ora terima goro niku agda buluwe goro. Wa haluhu tawi tingkae wong sing ngaku-ngaku mau lin nifaqi maring kemunafikan wa syirki lan syirik iku akra buluwe parah. Itu lebih dekat kepada kemunafikan daripada kemakrifatan. Walane jenengan apun gampang kepikir lho, kadang-kadang kula jenengan iso kemalan wali niku lho. Nek wong terus munggah langgar sepatune ora dicopot, iso diaru-arui. Iku Gus iku wali ngono. Niku mboten usah ngoten, nek salah ya diomone salah. Soal sampean nyono iku wali gak wali. Iku ora usah diomongne. Kasus Nabi Musa terhadap Nabi Khidir salah diomongnya salah. Nek diomongnya soal apa? Soal Nabi Musa nyalah Nabi Khidir akhirnya pisah. Nggak pancen kudu pisah ngoten. Nek soal guru beguru memang ora oleh ngono kuwi. Tapi nek iki soal kanggo titen-titenan. Salah ya diomongnya salah. Dene pancen sok wayahe dikek ngerti. Pedoman pun genah lho. Budane pun genah. Jadi ini kalau sapa wonge sing ngaku makrifat, sapa wonge ngaku mahabbah ning Allah, tapi kok sikap tingkahe blas tidak ada pertanda bahwa dia cinta kepada Allah, maka orang itu goroh. Orang itu goroh. Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki. Syekh Abu Thalib Al-Makki dawuhaken qad ja'ala Allah ta'ala wasfal kafiri annahum idza dzukira Allah wahdah fi syai'in inqabadat qulubuhum wa idza dzukira ghairuhu fi syai'in farihu
1: Wajala min nu'utihim annahum idza dzukirallahu ta'ala bi tauhidi wa ifradi bi syai'in ghamatu dzalika wa karahu. Kojala teman-teman dadiaken sapa Allah Gusti Allah taala maulana Allah dadiaken wasfal kafirin ing sifate wong kafir-kafir. Piye sifate wong kafir? Dadiaken annahum ing sak temene kafirin iku idza dzukira tatkala disebut sapa Allah Gusti Allah wahdahu kala ijene Allah. Tandane wong kafir kuwi nek Gusti Allah disebut Allah tok ngoten niku. Bisa ini dalam siji-wiji ya inko badut mongko mengkrep apa kulubuhum adine wong kafir. Wong kafir ini kan sembarang kali ini lah Allah tak ngerti gak itu deh. Krisis ini gak akan selesai kalau tidak diselesaikan oleh Allah. Ini gak itu deh. Apa bisa dengan keyakinan begitu saja krisis ini selesai? Mesti ngerti pertanyaan ya. Garido Allah disebut Allah tak ya lek disebut blas ngoten niku dai garido. Ya Allah sak iso Allah Allahane ya jek padha muni ngono. Sa Allah Allahane iku ya ya aja ngono ah. Lho mboten isi panggah ngoten mawon jek. Mboten. Wa idza dzukira lan tetkalane disebut apa ghairu liyane Allah fi sae ning dalem siji. Ci farihu bunga lah begitu dong. Itu namanya nasional. Itu namanya nasional. Wa ja'ala min nu'uti termasuk tanda-tandane wong kafir malih anaum sak temene wong kafir iku idza dzukira tatkala disebut sapa Allah taala Allah taala bi tauhidi kelawan tauhid ing Allah wa ifradi lan ngisi akan Allah bisa yen kelawan siji-wiji ghamatu dzalika ghamatu mongko berusaha nutup-nutupi melimping-melimping dia orang gelem bahwa ini takdir Allah nama hukum alam jadi gak gelem gulai-gulai umumnya Allah tak ini lah orang gelem ini tanda, salah satu bentuk tanda ini wong kafir mengenal atas berkat rahmat Allah ini gue suara apa-apa loh ini gue dia lebih jatuh ya saja uangnya nasional ini berkat rahmat Tuhan apa itu salah umumnya Allah ya. Jadi gue pun pun anu mereka jadi umumnya Allah lah lafaz sisa nero malah ngisi ngisi ni lah. Jadi gue mikir je mikir liane Allah pada. Jadi lah liane Allah ni gue disebut gak banyak temen. Tapi lah Allah disebut dengan tauhid hanya Allah saja. Maka dia akan berusaha untuk nutup nutup. Saya memang alam ini kafe kan jika terlalu ni. Ketika manusia tidak bisa berbuat apa-apa karena alam itu memang begitu jadi ngono. Maka dia akan mengatakan ini hukum alam. Hukum alam ya begini ini. Ora gelem muni nek iki takdir Allah ngono mah. Nutup-nutupi. Wa karihulan sengit sapa wong kafir, sengit ing tauhid mau. Tapi wa idza usyrika, lantet kalane dimusyrikaken dielok-elokno manane usyrikane. Wa idza usyrika tatkalane dielok-elokno apa kaya liyane Allah fi dalika ing dalam suci peristiwa. Sedaku mongko benerakan sapa wong kafir bihi kelawan dalik. Ya jadi ya begitu itu baru betul ya ya ikhtiar ya doa nah itu baru betul tapi kalau doa tok tanpa ikhtiar mereka maknanya mendek jaluk bagian ya tidak lah intinya niku jaluk bagian benoleh penghormatan jaluk bagian bola tentu lah Indonesia merdeka ini karena rahmat Allah tak seluruhnya ini hanya karena karunia dari Allah. Ndek wis ora uman bagian kok pula sing dadi pahlawan Gus Jalas tok aku dudu pahlawan. Akhirnya malah enggak ada tempat untuk minta balas jasa untuk dapat fasilitas ini, fasilitas itu. Niku niku pun dadi wateke. Allah taala dawaken terus pundi wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabsyirun. Surat Az-Zumar ayat 59. Wa idza dzukira lan tatkalane disebut sapa Allah Gusti Allah wahdahu kali ijene Allah. Lek Allah niku disebut Allah tok tanpa ada embel-embel. Isma'azat mongko mengkeret. Begitu mengkeret itu gak terima, gak menerima apa kulubul ladina pira-pira atine wong akeh. Payuk minuna kang ora padha iman sapa ladina bil akhirati kelan akhirat.

Mudah-mudahan ini semua nanti bisa dipakai untuk berbuat yang baik, ibadah kepada Allah. Dia gak disangkut belas terus mengkerot sembahnya kok nyumbang mah ya. Ini ku menjelas, tandanya menjelas. Nanti enak disebut Allah tok waat ini mengkerat, berarti dewa ini ku ora percaya kali akhirat, ora percaya kali Gusti Allah. Wa qala aidan Allah ta'ala mala dzalikum bi annahu idza ta'allaha idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yusyrak bihi tu'minu. Dzalikum utai mengkono-mengkono kada apa kok ora seneng niku wae bi annahu kelawan sak temene kelakuan iki idza du'iya tetkalane di dipanggil sapa Allah Gusti Allah wa Allah kafartum padha kufur sira kabeh. Lah Allah ditimbal dipanggil ya Allah hanya engkau lah, hanya engkau liyane berarti gak uman. Niku jenenge wahdahu niku wau. Niku gak napa kafartum. Kalian semua kafir. Tapi wa in yusyrak bihi lek Gusti Allah di napa disekutukan, dicampur tangankan dengan yang lain. Sing liyane Allah niku melok-melok ngurusi ngoten. Tok minum, kowe percaya? Percaya? Lek kowe di pomore, ini berkat kerja keras Anda dan ya, berkat kerja keras Anda dan karunia dari Tuhan. Mana seneng, tapi lek ini semua adalah karunia dari Tuhan sehingga Anda bisa membantu kami. Ya ora uman kowe niku ora seneng. Ora seneng. Lah kufur niku maknane tau napa to? Sing dimaksud kufur niku dengeri kini kufur niku al kufru iku atardiyah. Al kufru utawi maknane kufur iku atardiyah tutup. Wasyirku utawi maknane syirik iku al khalatu campur. Nah, dadi wong niku lek ketutup ya wis ra ketok tutup. Lah niku lek campur ya berarti asline gak ketok wong campur. Gila ke, enek banyu dicampur kopi. Sing asline banyu yo ora ketok, asline kopi ora ketok. Dadi wong campur iku sisi ora ketok. Coba sampean campur wong akeh sak lapangan, sampean dadi gak ketok. Sing ketok wong sak lapangan gitu ke. Ya Allah ya ngoten nek wong kafir iki wong sing ora ketok Allah utawa sithik-sithik sing nyebut Allah nang dicampur liyane dadi asline Allah ya dadi gak ketok terus asli kehinaan selain Allah dadi gak ketok kaya-kaya Allah niku setingkat karo wong sing nyumbang la wong sing nyumbang iki hampir sejajar dengan Allah akhire Allah e mudhun dhewe munggah ya dadi gak ketok gitu nggih dadi gak ketok. Niku jenenge campur, nek raja karo rakyat. Raja kan kudu lungguh dampar kencana. Dheweni, nggih to? Dheweni lha iki nek raja kok terus awur wong akeh mlebu pasar ya dadi gak ketok. Bare wong musyrik karo wong kafir niku sama di bidang lek gak ketok niku. Sama di bidang lek gak ketok. Semakola semakola nuli nyusuli sapa Allah teng jawe niku ngoten fal hukmu lillahil aliyil kabir. Padahal fal hukmu mongko utahe hukum kepastian seluruhnya ini iku lillahi kagungane Allah al ali kang maha luhur al kabir kang maha agung. Maksudnya apa toh? Dalam hal menciptakan segala sesuatu ini semua tidak ada campur tangan sedikit pun dari selain Allah. Alali, mau luhur tu gusuk gus, gus tak mungkin dicampuri. Kabur mau aku, enggak mungkin ada yang menandingi. Dan layusriku khalqun fi hukmi, tidak satu makhluk pun mampu mencampuri urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di anawal aliu fi azamatihi, al kabiru fi sultanihi. La syarika lahu fi mulkihi wa ataihi, wala nadhira lahu min ibadihi. Karena Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Tidak ada satupun yang bercampur di dalam kekuasaan Allah ini. Tidak ada satupun yang ikut campur dalam pemberian Allah ini. Duh, ini gue, dia mancing sama tahun 2 tengah-tengah sama yakin, tenang ini mancep.

Ini mesti ketok nek kowe sampean ayem ngene ning jero kekuasaane Allah kok bingung ya apa. Ning nek sampean ngrasak ning jabane Allah artinya ada campur tangan bahwa masa aku ning jero kuasa Allah tapi anek sing luwih kuasa liyane utawa madani kuasane melu-melu mengaruhi kehidupanku, aku yo wedi lho. Nah, mesti wedi. Nek wong niku sing iman tenan pun mboten enten wedi niku. Wow. Pun ya mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung jeneng Allah, dipun paringi manah sing iman saestu, dipun paringi sarira nggih, dipun paringi ati sing bercahaya saestu, sehingga nampak wonten ing prilaku nipun kula panjenengan berlaku ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ala sahabatu rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fina wa huwa yika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yabaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad lama tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirah hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habibi ya nur al-ayn ya sakin khayali, aashiq bali sinin wala ghayrak fi bali.
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengambil sutra lalu meletakkannya di sebelah kanannya dan mengambil emas lalu meletakkannya di sebelah kirinya. Kemudian bersabda, sesungguhnya dua benda ini haram bagi kaum laki-laki dan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud hadis nomor 4057 dan Imam At-Tirmizi hadis nomor 1720. Dan hadis ini dilafalkan oleh Abu Daud, Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini sahih. Dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini sahih. Sudaqallahul Azim.

0: Kumpulan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
3: Ayo dok, tajak saiki.
4: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
5: FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni? Beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya, 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkirk, Prancis. Evakuasi Dunkirk atau Operasi Dinamo, dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkirk, adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkirk, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
6: Pelaku UMKM yang ingin mendapatkan fasilitas dari pemerintah Kota Madiun kini tak bisa lagi hanya mengandalkan produk yang sudah ada. Pemkot mulai menerapkan standar kualitas yang lebih ketat agar usaha lokal benar-benar mampu bersaing dan mendukung sektor wisata yang terus berkembang. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutu mengatakan bahwa berbagai destinasi dan kawasan ekonomi yang dibangun pemerintah harus diisi oleh pelaku usaha yang siap berkembang. Karena itu, pembinaan UMKM kini tidak lagi hanya berfokus pada jumlah peserta, tetapi juga kualitas produk dan keseriusan pelaku usaha dalam mengikuti pendampingan. PLT Wali Kota mengatakan saat ini yang dikejar bukan lagi kuantitas, tetapi kualitas. Ia menambahkan fasilitas pemerintah akan diprioritaskan bagi UMKM yang aktif mengikuti pembinaan dan menunjukkan perkembangan usaha. Langkah itu dilakukan agar produk UMKM Kota Madiun semakin dipercaya masyarakat sekaligus mampu menarik minat wisatawan. Selain itu, Pemkot Madiun mulai menerapkan sistem point of sales atau POS bagi UMKM yang difasilitasi. Lewat sistem tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan omset usaha secara lebih akurat sekaligus mengukur efektivitas program yang dijalankan. PLT Wali Kota berharap pelaku UMKM tidak hanya berhenti pada pola usaha yang sama dari tahun ke tahun. Inovasi dan peningkatan kualitas dinilai menjadi kunci agar usaha lokal mampu tumbuh seiring dengan perkembangan Kota Madiun. pemerintah Kota Madiun terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran lewat pelatihan vokasi berbasis kompetensi. Tak sekedar memberi pelatihan, Pemkot menargetkan seluruh peserta dapat segera terserap dunia kerja maupun berwirausaha. Komitmen itu ditegaskan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat memberikan pembinaan kepada peserta pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disnaker KUKM di Hotel Kartika Abadi. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menegaskan bahwa pelatihan berbasis kompetensi harus memberikan dampak nyata bagi peserta. Karena itu, program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja dan penciptaan wirausaha baru. Pelatihan berbasis kompetensi ini diikuti 72 peserta yang terbagi dalam 4 bidang pelatihan, yakni barber, mixologi, pengelasan, dan digital administrator office. Seluruh bidang tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang saat ini berkembang di Kota Madiun. PLT Wali Kota menyebut, pelatihan kali ini menggunakan pola baru yang lebih efektif. Selain jumlah peserta yang lebih terfokus, pemerintah juga akan melakukan pendampingan dan monitoring setelah pelatihan selesai. Untuk mendukung target tersebut, Pemkot Madiun tidak hanya menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, tetapi juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi peserta yang ingin berwirausaha. PLT Wali Kota menambahkan seluruh peserta akan terus dipantau perkembangannya. Ia bahkan meminta agar laporan perkembangan peserta disampaikan secara berkala, agar pemerintah dapat mengetahui kendala yang dihadapi dan memberikan solusi yang dibutuhkan. Kedepan, Pemkot Madiun akan terus mendorong inovasi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Seluruh bidang pelatihan yang dibuka saat ini merupakan sektor yang memang sedang dibutuhkan di Kota Madiun. Sinergi pemerintah Kota Madiun dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Madiun terus diperkuat. Hal itu terlihat dalam audiensi yang dipimpin PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama BPN Kota Madiun di Balai Kota, Rabu 3 Juni 2026. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari penataan aset daerah, digitalisasi sertifikat tanah, sinkronisasi data pertanahan, hingga dukungan terhadap investasi. Dalam audiensi tersebut, BPN menyampaikan bahwa Kota Madiun menjadi salah satu daerah pelopor implementasi sertifikat elektronik. Saat ini sekitar 98% bidang tanah telah beralih ke sistem digital. BPN juga mendorong percepatan penataan aset daerah lewat alih media sertifikat aset pemerintah yang masih berbentuk analog, serta penyelesaian legalitas aset yang belum lengkap guna memperkuat kepastian hukum dan tertib administrasi. Menanggapi hal tersebut, PLT Wali Kota meminta seluruh masukan dan temuan yang disampaikan BPN segera ditindaklanjuti. Menurutnya, pengelolaan aset harus segera dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku. PLT Wali Kota menambahkan koordinasi antara Pemkot dan BPN tidak hanya penting untuk penataan aset daerah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain penataan aset, audiensi juga membahas sinkronisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang yang dinilai berperan penting dalam mendukung iklim investasi di Kota Madiun. Karena itu, komunikasi dan koordinasi lintas instansi perlu terus diperkuat agar berbagai perubahan regulasi dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan sinergi yang terus diperkuat antara Pemkot dan BPN, berbagai urusan pertanahan diharapkan dapat ditangani lebih cepat dan efektif. Kolaborasi tersebut juga diharapkan semakin mendukung tertib administrasi aset daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pertumbuhan investasi di Kota Madiun.
5: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

93FM Radio Suara Madiun, selamat petang sahabat Suara Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian balik lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di sesi keempat 15.20 di kesempatan kali ini. Sudah dibuka sama lagu bagusnya Young Blood dengan lagunya yang berjudul War.

Radio Suara Madiun. 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Yo, waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

93 FM Radio Suramadu, ada si Farel Hilal dengan Keliling Sahabat Suramadu. Di mana lagu yang satu ini ada potongan liriknya si Matupang Rasa California. Ya, jadi ini sebuah gambaran bahwa di kota besar tuh gaya hidupnya udah mulai seperti itu ya. Nah, lagu yang satu ini dirilis di bulan Maret 2026. Dan kalau didengarkan sih memang easy listening banget. Dan ini membuat kita tuh jadi kayak pengen ikutan goyang gitu ya. Ya, jadi ini bercerita tentang dua orang yang menikmati waktu bersama sambil berkeliling kota. Jadi ceritanya seperti itu. Tapi yang bikin menarik itu adalah Farel ini memadukan suasana khas Jakarta ini dengan sebuah ini ya, sentuhan yang rasanya itu internasional. Jadi makanya muncul liriknya si Matupang Rasa California. Wow, Farel Hilal sudah kita hadirkan menemani Anda semuanya yang malam hari ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitas kecil. Ya, mungkin sambil istirahat, ya mungkin sambil mempersiapkan segala sesuatu untuk aktivitas besok ya di hari Jumat. Udah mendekati weekend lagi. Nah, mungkin ada yang sudah berencana mau keluar kota, mau liburan bareng sama keluarga gitu ya. Semoga aja rencana yang sudah dibikin ini atau sudah dibuat ini bisa berjalan sesuai dengan yang sudah diangan.

0: 89.9 FM.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
3: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
4: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
3: Oh jangan dong, oh, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
5: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

93FM Radio Seru Madiun. Baik sahabat Seru Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan 15.20 untuk sesi yang keempat di kesempatan kali ini, Kamis di tanggal 4 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung bersama Rian di kesempatan kali ini. Setelah ini akan ada Sukma yang akan menemani sahabat Seru Madiun di 15.20 sesi paling akhir ya, sampai di jam 8 malam nanti. Sekali lagi, akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, kebakaran melanda sebuah gedung semen di Jalan Raya Surabaya Solo Dusun Jali, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 3 Juni malam. Diketahui warga sekitar sempat panik karena terdengar suara ledakan. Dikutip dari Media Detik, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk, Imam Asari, mengatakan bermula kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selain itu, gudang yang terbakar diketahui milik Afri Sudiantoro, 62 tahun yang merupakan warga Dusun Gambiran. Imam menambahkan kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Adapun kerugian material yang ditaksir mencapai sekitar 25 juta rupiah. Lebih lanjut, Imam mengatakan penyebab pasti kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

93 FM LBBL Radio Suara Madiun. Ya, balik lagi nih sama Sukma di sini nemenin kalian di 15.20 di sesi ke-5 ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, menggantikan Rian di sini ya. Oke. Buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana nih, tetap setia ya, stay di 93 FM karena masih banyak nih playlist-playlist lagu baru 2020 ke atas lah yang udah Sukma siapin buat kalian. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara

0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

93 FM ya. Oke, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, di malam ini tadi habis barusan ada satu lagu yang Sukma play buat kalian, yaitu dari Ipang Lazuardi dengan Sekali Lagi. Siapa nih yang relate sama lagunya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Lagu yang menceritakan tentang sebuah rasa penyesalan yang dalam dan sebuah kerinduan mungkin ya terhadap seorang yang terkasih nih. Wah, harapan dimana ada harapan yang terbesit untuk bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk menyampaikan sesuatu atau mungkin hal yang belum sempat terucapkan gitu. Sahabat-sahabat Suara Madiun, siapa nih yang relate nih sama kalian, yang berharap akan ada kesempatan kedua supaya bisa membenahi apa yang mungkin belum terselesaikan di kesempatan yang sebelumnya gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, itu tadi lagu dari Ipang Lazuardi, Sekali Lagi. Boleh banget dimasukkan list musik kalian ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan next nih, ada satu lagu yang kalian mesti gak asing lagi sih. Pasti siapa sih yang asing sama band yang satu ini ya, yaitu Sheila on Seven. Kalau ngomongin Sheila on Seven mah rasanya tuh kayak pasti hampir setiap generasi tuh punya lagu favorit masing-masing gitu gak sih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan mungkin salah satu lagu yang belakangan banyak disukai nih, yaitu Sederhana, yang akan suka play nih abis ini. Tapi kita ulik sedikit ya tentang lagu ini ya. Dari liriknya tuh, lagu ini tuh sebenarnya kayak deket banget gitu ya dengan kehidupan sehari-hari, tentang seseorang yang lelah dengan kerasnya kehidupan, dengan segala tuntutan, terus keinginan yang kadang tuh buat kita-kita semua tuh lupa mana yang benar, mana yang benar-benar dibutuhin gitu ya, dan mana yang cuma sekedar keinginan gitu yang ingin dimiliki gitu. Gak butuh-butuh banget, tapi cuman rasa pengen, tapi terkadang melebihi apa yang jadi kebutuhan utama gitu ya. Dan menariknya lagi, di tengah semua kesibukan dan tekanan itu tuh, lagu ini justru kayak mengingatkan bahwa kebahagiaan gak selalu datang nih dari sesuatu yang besar gitu loh. Kadang kebahagiaan bisa hadir dari hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang simple gitu. Dari orang yang tepat gitu ya, dari hubungan yang sehat, atau dari hidup yang dijalani yang secukupnya gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ada satu bagian lirik yang cukup menarik nih, karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata. Wah, itu penggalan lirik yang cukup relevan dengan kehidupan sekarang gak sih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Dimana tuh banyak orang yang berlomba-lomba mencari pengakuan diri gitu ya, ingin terlihat sempurna gitu, banyak banget. Terus mungkin merasa harus selalu mengikuti standar orang lain, atau mungkin mengikuti standar TikTok nih. Itu juga jadi kayak ribet dan repot sendiri gak sih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Nah, di lagu ini tuh kayak gimana ya, kayak mukul kita gitu loh. Kayak kita tuh kayak tertampar dengan lagu ini, karena ya itu tadi, karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata, it's not my style gitu loh, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan padahal seperti yang diceritakan Sheila on Seven lewat lagu ini tuh, bahagia itu sebenarnya punya banyak bentuk yang berbeda-beda. Gak harus mewah, gak harus berlebihan gitu. Mungkin cukup dengan secangkir kopi mungkin ya di pagi hari, ngobrol dengan orang tersayang mungkin, pulang ke rumah dengan hati tenang, gak ada beban gitu kan. Atau mungkin sekedar bisa menikmati waktu bersama keluarga gitu ya. Itu tuh udah lebih dari cukup tuh buat sebagian orang. Coba deh, terkadang kita emang dibutakan dengan apa yang ada di sekitar kita, tapi sebenarnya
kalau ditelaah lagi atau mungkin dipikir-pikir lagi, kita memang butuh itu nggak sih? Coba kalian balikan pertanyaan itu ke diri kalian sendiri gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan mungkin itu yang membuat lagu sederhana ini tuh terasa begitu hangat ya buat kita-kita nih semua, sahabat Suara Madiun. Karena di tengah dunia yang bergerak semakin cepat dengan hiruk pikuknya, nah di sini Selaun Seven justru ngajak kita tuh untuk pelan-pelan menikmati hidup gitu ya, tanpa harus selalu mengejar apa yang dimiliki orang lain. Cukup bersyukur dengan apa yang udah kita punya. Nikmatin, luangkan waktu untuk hal-hal yang kita milikin, hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan bersyukur itu tadi yang paling penting. Nah, buat yang lagi dengerin nih atau join di 93 FM, kira-kira apa sih hal sederhana yang paling bikin bahagia akhir-akhir ini? Tuh, apa nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Oke, Selaun Seven dengan sederhana hanya di 93 FM. Let's play.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
2: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
1: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
2: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
3: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
4: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
5: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
4: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
5: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

93 FM. Ya, gak kerasa nih sahabat-sahabat Suara Madiun, sudah sampai di penghujung 15.20 ya. Wah, tapi jangan kemana-mana, di sini Sukma masih akan nemenin kalian di program acara selanjutnya, yaitu di Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia. Sukma akan nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti. Dan buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masih bisa loh kalau mau join langsung aja ya di 93 FM di 0815 645 1817. Ditungguin sama Sukma.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni. Beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-Anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya, 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkirk, Prancis. Evakuasi Dunkirk atau Operasi Dinamo, dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkirk, adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkirk, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Flash News.
6: Flash News.
7: Flash News. Sahabat Suara Madiun, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sukses mencatatkan rapor positif, terutama dalam urusan memangkas tingkat kelelahan para jamaah. Namun Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i langsung mengalihkan fokus pada cetak biru terkait perbaikan untuk musim haji mendatang. Romo Syafi'i menegaskan bahwa keberhasilan tahun ini harus dijadikan batu loncatan. Dikutip dari Media Detik, evaluasi berbasis masa depan langsung dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan dengan fokus utama memperketat proteksi fisik bagi jamaah lansia. Diketahui kehadiran mobil bagi pada musim ini dinilai sebagai penyelamat yang efektif. Berangkat dari kesuksesan tersebut, Wamenak memastikan penambahan armada menjadi agenda wajib pada tahun depan.

93 FM Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, selamat malam. Masih bersama Sukma di sini dalam program acara Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Yang malam ini Sukma udah siap nih nemenin kalian 3 jam ke depan ya, sampai jam 11 malam nanti. Dan di sini Sukma udah nyiapin deretan lagu-lagu pop Indonesia dari era 90-an mungkin sampai 2015-an ya. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, lagu yang dulu sering nih diputer di warnet, lewat MP3 player, radio di kamar kalian mungkin juga, terus mungkin bisa jadi soundtrack masa sekolah dan masa-masa yang susah dilupain buat kalian semua ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Malam ini kita santai aja, kita nostalgia bareng nih ya, mau yang lagi di rumah atau mungkin yang lagi kerja sekarang, dan mungkin yang nemenin malam kalian. Terus apalagi ya, aktivitas malam hari itu, oh mungkin yang lagi keliling-keliling kota Madiun nih, wah muter-muter sambil ngendarain mobil santai dengerin 93 FM nih. Nah di sini Sukma akan nemenin kalian semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM karena sudah Sukma siapin playlist buat kalian. Oke?

0: ayo padha dirungokke radio suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan.

0: mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
1: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Gimana nih malam ini, lagi pada sibuk ngapain kalian semua nih? Lagi nyantai ya di rumah atau mungkin lagi nongkrong sama teman-temannya sambil dengerin radio? Kayaknya jarang sih. Mungkin kalau lagi kerja masih mungkin sambil dengerin radio ya sahabat-sahabat Suara Madiun, atau mungkin lagi keliling-keliling kota Madiun. Nah, di sini Sukma mau membahas tentang sesuatu hal yang sering kita jumpai dan mungkin menemani hari-hari kita, yaitu tentang perjalanan musik ya, tentang musik itu sendiri. Terutama perjalanan musik di Indonesia ini dari era sebelum kemerdekaan mungkin ya, era-era tradisional, musik-musik tradisional itu dari era-era kerajaan itu ya mungkin ya, sampai masuk ke era kolonial dan mungkin kemerdekaan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan kalau sekarang tuh kita dengan mudahnya ya mendengarkan lagu atau musik lewat smartphone, ternyata perjalanan musik di Indonesia itu sudah dimulai sejak mungkin sekitar ratusan tahun yang lalu loh, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kalian percaya nggak? Harus percaya dong, masa nggak percaya? Oke, jauh sebelum Indonesia merdeka tuh, bahkan sejak zaman kerajaan, musik itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di Jawa misalnya ada gamelan yang dimainkan untuk berbagai acara ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, mulai dari upacara kerajaan sampai pertunjukan wayang, hiburan rakyat gitu ya. Di daerah lain juga punya alat musik dan kesenian masing-masing ya. Jadi sebenarnya dari dulu Indonesia sendiri tuh udah kaya tuh akan budaya musik, udah kenal dengan budaya musik. Nah, dan ketika bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara ya, datang ke Nusantara ini, masyarakat mulai mengenal alat musik yang terbilang sudah memasuki alat musik yang cukup modern pada saat itu ya, seperti gitar, biola gitu ya, terus ukulele ya. Dari percampuran budaya inilah kemudian lahir musik, genre musik keroncong tuh, atau mungkin campur sari juga. Nah, musik ini tuh sempat sangat populer maksudnya. Susah banget nih, maaf Sukma agak bindeng soalnya. Nah, musik ini tuh sempat sangat populer pada masanya dan menjadi hiburan favorit masyarakat. Dan memasuki masa-masa perjuangan nih, yaitu menuju kemerdekaan, musik itu di Indonesia ini punya peran yang lebih besar lagi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagu-lagu itu tidak hanya menjadi sebuah sarana hiburan, tapi juga membangkitkan semangat rakyat tuh, membangkitkan rasa nasionalis tuh. Kita mengenal nama-nama besar seperti W.R. Supratman, Ismail Marzuki, dan Kornel Simanjuntak ya, yang menciptakan lagu-lagu penuh semangat kebangsaan, yaitu lagu-lagu nasional ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan kalau dipikir-pikir lagi, musik Indonesia memang sudah menemani perjalanan bangsa ini sejak lama banget ya. Dari suara gamelan di lingkungan kerajaan berkembang menjadi keroncong, campursari gitu ya, hingga akhirnya lahir lagu-lagu perjuangan yang ikut membakar semangat rakyat Indonesia pada waktu itu yang sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan mungkin itu yang membuat musik Indonesia itu punya cerita yang panjang dan juga sangat menarik untuk diulik ya. Karena di balik setiap nada itu selalu ada sejarah yang ikut tumbuh bersama perjalanan bangsa kita ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, kalau dengerin alunan gamelan atau mungkin lagu-lagu perjuangan, kira-kira lagu apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Oke, di sini pasti kalian
hobi ya, atau mungkin suka nih dengerin lagu-lagu. Nah, tapi di sini Sukma mau saranin juga banyak kok lagu-lagu era-era lama yang benar-benar enak nih didengerin. Lagu-lagu klasik di Indonesia ini, ciptaan-ciptaan musisi-musisi Indonesia di era-era mungkin 60-an, 70-an tuh udah banyak tuh, udah ada musik-musik atau mungkin lagu-lagu ciptaan musisi-musisi lokal, entah itu musik-musik tradisional atau mungkin musik-musik sebenarnya. Kalau musik-musik pop kayaknya dimulai di era ya sekitaran itu ya, 60-an, 70-an mungkin sudah ada musik-musik pop, dan enak-enak banget lagu-lagunya tuh. Kalian di sini Sukma mau saranin deh buat kalian untuk ngulik juga lagu-lagu klasik pop Indonesia ya. Dan next nih ada satu lagu nih dari Domino, siapa yang pantas, langsung aja check it out.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal, dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: Mas, piye kabare? Lak to podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
3: Nduk, nduk.
4: Napa, Mbah?
3: Iki lho, nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan? Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
4: Pun, Mbah, mboten sah ditanggapi. Niku penipuan.
3: Penipuan piye to, nduk?
4: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
5: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
3: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben, rasanya nunggu nih kono.
6: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
7: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

93 FM. Buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM karena masih ada pembahasan lanjut nih tentang sejarah musik Indonesia ya sampai era sekarang. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap bareng Sukma di sini di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
1: Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan Bi, mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja Bi.
2: Oh iya Bu, emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih Bi, HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya Bu.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

93 FM. Balik lagi nih sama Sukma, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yang akan nemenin kalian di malam hari ini dengan lagu-lagu pop era tahun 90-an sampai 2015-an lah ya, mungkin sekitaran segitulah, lagu lama pop Indonesia ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Nah, ngelanjutin pembahasan kita tadi tentang sejarah musik di Indonesia ya, yang tadi berawal dari sebelum kemerdekaan, era-era sebelum kemerdekaan, dan sekarang kita lanjut di masa setelah Indonesia merdeka nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan menariknya perkembangan musik di tanah air ini tuh cepat banget, dan setiap zamannya punya warna sendiri, pasti gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di era 50-an sampai 60-an, musik Indonesia tuh masih banyak dipengaruhi oleh keroncong dan juga lagu-lagu perjuangan ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nama seperti Ismail Marzuki sudah sangat dikenal tuh di era-era itu ya. Sementara penyanyi seperti Bing Slamet, terus ada Titiek Puspa mulai mewarnai industri musik dengan lagu-lagu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan masuk ke tahun 70-an, musik Indonesia mulai semakin beragam nih. Ada Kus Plus yang dijuluki sebagai pelopor musik pop modern Indonesia. Lagu-lagu mereka hampir selalu menjadi hits nih pada masanya. Selain itu juga mulai muncul nama-nama seperti Roma Irama yang membawakan lagu dangdut, semakin populer di seluruh Indonesia. Tuh, Roma Irama juga salah satu musisi legend ya. Dan Kus Plus juga, siapa nih dari sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang suka dengerin atau mungkin mengidolakan mereka nih, Kus Plus dan juga Roma Irama. Dan memasuki era 80-an, bisa dibilang ini adalah masa keemasan musik Indonesia ya. Banyak musisi besar lahir di periode ini ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Sebut saja dengan Chrisye, Ebit G. Ade, Vina Panduwinata, Faris RM, hingga Nicky Astria tuh. Siapa nih dari kalian yang juga ngefans sama mereka? Atau mungkin dari sahabat-sahabat Suara Madiun semua banyak yang gak tahu malahan dengan nama-nama, deretan nama-nama penyanyi Indonesia pada kala itu nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Atau mungkin buat sahabat-sahabat Suara Madiun yang masuk ke gen milenial, pasti tahu lah ya kan, lagu-lagunya mereka tuh masih sering kita dengar sampai sekarang ya sebenarnya, dan banyak dinyanyikan ulang oleh generasi-generasi muda atau generasi-generasi penerus di belantika musik Indonesia ini. Banyak lagu-lagunya sering di cover ulang seperti itu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, setelah itu ketika memasuki era tahun 90-an sampai awal 2000-an, era band mulai berjaya nih. Mulai bermunculan band-band gitu kan, seperti Dewa 19, Slangs, terus Padi, terus Sheila on 7, Gigi, terus apalagi, banyak lagi, Peter Pan ya, dan lain sebagainya ya, yang sukses merajai tangga lagu Indonesia ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Anak-anak muda pada saat itu yang ada di masa itu pasti akrab banget nih dengan kaset, terus CD, dan mungkin ini ya, dulu itu di TV ada acara-acara musik tuh ya, yang akan nemenin kalian dengan playlist-playlist lagunya pasti di era-era itu ya. Setiap hari tuh hampir tuh pasti mewarnai waktu-waktu santai kalian di rumah nih, sambil mantau terus, mantelengin terus tuh, sambil dengerin juga lagu-lagu baru yang rilisan-rilisan terbaru dari band-band yang kalian fans pada saat itu ya. Dan menariknya lagi tuh, meskipun zaman terus berubah, lagu-lagu di era 70-an, 80-an, 90-an, bahkan sampai awal 2000-an tuh masih tetap punya tempat di hati banyak orang nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan bahkan sekarang banyak anak muda yang ikut menikmati lagu-lagu tersebut
Yakin deh, sekarang pasti banyak juga yang masih kenal dengan Dewa 19, Ceylon 7, Slang. Apalagi ya, banyak. Pasti kalian juga masih dengerin Iwan Fals. Nah, padahal kan itu juga musisi-musisi udah legend-legend, eranya udah lama-lama. Tapi emang sebuah karyanya tuh terus dikenang dan terus diputar ya, dan didengarkan oleh para pendengar-pendengar musik Indonesia nih, para penikmat musik Indonesia. Ya karena memang ya musik itu tuh, kerasa gak sih kalian, itu tuh seperti mesin waktu gitu gak sih sahabat-sahabat Suara Madin semua. Sekali lagu diputar, kenangan dari masa itu tuh rasanya balik lagi nih, langsung hadir di hadapan kita nih. Oke gitu ya, sedikit pembahasan lagi. Tapi saya rasa di sini Sukma rasa belum selesai nih, belum selesai nih pembahasan tentang musik Indonesia. Jadi buat sahabat-sahabat Suara Madin semua, jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM, karena masih banyak pembahasan yang akan kita bahas hari ini.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
3: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
2: Emangnya kalau nggak ada pulsa bisa telepon petugasnya?
3: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah Kota Madiun.
2: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
3: Betul sekali.
4: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
5: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
6: Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran! Tolong, tolong! Aku pengen telepon pemadam, gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah! Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong!
7: Stop, Pak, stop, stop!
6: Kebakaran, Pak,
7: stop, kebakaran!
6: Stop, stop, stop, Pak!
7: Iya,
6: sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112.
5: Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
6: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
5: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
8: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Masih ditemenin sama Sukma. Dan kita udah masuk di segmen ketiga di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia ya kali ini. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gimana nih? Belum bosen kan di sini sama playlist-playlist yang udah Sukma siapin buat kalian semua, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi buat kalian stay tune di 93 FM karena habis ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah musik Indonesia di era tahun 2000-an sampai sekarang ini. Oke, next play ada Dewa 19, Mistikus Cinta.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, masih bareng Sukma, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dan masih di program acara kesayangan kalian, Lala Poppy, ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, ngelanjutin soal perkembangan musik Indonesia yang tadi ya. Tadi kan udah dari di segmen pertama kita membahas tentang perkembangan musik di era-era kerajaan sampai masuknya era-era kolonialisme dan juga sampai di era-era awal kemerdekaan nih ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di segmen kedua tadi kita membahas perkembangan musik Indonesia di era-era setelah kemerdekaan sampai era tahun 2000-an yang diwarnai dengan bermunculannya nih musisi-musisi legenda saat ini ya, di awal tahun 60-an, 70-an tadi ya, 80-an juga. Nah gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan saat ini kita mau ngobrolin atau mungkin ngebahas tentang perkembangan musik di Indonesia di era tahun 2000-an sampai sekarang nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua nih. Rasanya seru banget pasti nih, karena setiap generasi tuh kayak punya lagu dan musisinya masing-masing gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Suara Madiun semua kayak berasa punya temen di berbagai momen gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan itu tuh ya jadi sesuatu yang memorable buat kita-kita semua ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di awal tahun 2000-an tuh bisa dibilang sebagai eranya band-bandan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Siapa nih dulu yang pernah ngikutin tren band-bandan? Punya band apa nih kalian? Main di aliran apa nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Hampir di mana-mana pada kala itu ya bisa mendengarkan lagu contohnya dari Sailor Seven, Dewa 19, Padi, Peter Pan, Gigi, Niji, apalagi ya, Ungu, banyak tuh. Dan waktu itu tuh kaset dan CD masih berjaya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Belum lagi acara musik di televisi yang hampir setiap hari nih menemanin anak-anak muda pada waktu itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan masuk di era tahun 2010-an ya, warna musik Indonesia semakin beragam nih. Boy band, girl band sempat meramaikan industri musik Indonesia juga. Seiring dengan masuknya pengaruh K-pop ya, di saat yang sama muncul juga banyak solois tuh, seperti era-era itu seperti Raisa, Afgan tuh banyak, Tulus, Isyana Saraswati juga ada, terus ada juga Bunga Citra Lestari yang membawa warna baru di musik pop Indonesia ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, di era sekarang ini, memasuki era sekarang ini tuh cara orang menikmati musiknya udah berubah ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Kalau dulu harus nunggu lagu diputer di radio misal atau mungkin beli CD, dan sekarang cukup lewat platform streaming atau media sosial. Bahkan banyak lagu yang viral lebih dulu di TikTok misalnya sebelum akhirnya menjadi hits gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Musisinya pun semakin beragam juga. Ada Hindia, Nadine Hamizah ya, Sal Priadi, Juicy Lucy, Bernadia, Mahalini, Tiara Andini, banyak banget ya. Dan Farel Hilal mungkin tuh, itu juga salah satunya tuh yang belakangan ini rame lewat lagu Keliling dengan lirik Simatupang Rasa California. Wah, itu banyak penyanyi-penyanyi sekarang yang hits nih. Bahkan ya itu tadi, ada pergeseran atau mungkin perubahan cara menikmati musik ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Contohnya ya itu tadi, terkadang lagunya belum booming padahal dari musik videonya atau mungkin singlenya belum booming, tapi udah viral duluan di media sosial, contohnya di TikTok gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Gak apa-apa, tapi akhirnya kan juga merambah ke
lagu aslinya juga, lagu fullnya gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan menariknya lagi tuh, meskipun zaman berubah ya, satu hal yang gak berubah adalah musik selalu punya cara untuk nemenin kehidupan kita nih. Apalagi generasi 2000-an mungkin punya kenangan dengan lagu Dan dari Sheila on Seven, atau mungkin nanti dari Peter Pan, atau apalagi ya, banyak banget nih lagu era 2000-an ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Dan enak-enak semua lagunya tuh. Dan pernah enggak sih kalau di sini Sukma tuh ngerasain kalau dulu itu dengerin lagunya tuh kayak, ini lagu apa sih maksudnya, ini lagu gimana sih, kok gini musiknya gini. Tapi sekarang tuh justru malah relate gitu. Kita dengerinnya, wah enak banget ini lagu ya. Iya ini lagu dulu gini. Gitu. Kalian ngerasain juga enggak sih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Nah, yaitu tuh itu sebuah magisnya sebuah musik ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ada rasa seperti itu gitu loh rasanya, yang gimana ya, kayak susah banget ngerasa ngungkapinnya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di generasi sekarang juga punya lagu-lagu yang sering berseliweran ya di media sosial nih, dan jadi soundtrack keseharian mereka juga. Jadi ya itu tadi, musik itu kayak punya plot sendiri di setiap generasi. Dan bahkan juga tadi musik itu bisa seperti sebuah mesin waktu gitu. Apalagi buat para-para penikmat musik ya, yang hobi-hobi dengerin musik, ngulik tentang lagu misalnya. Terus mungkin dari sampai punya memorable sendiri tentang lagu itu. Dan ketika gak sengaja dengerin lagu yang dia suka, atau mungkin yang eranya pada saat itu punya memori yang benar-benar melekat, nah berasa kayak ditarik langsung ke era dimana hal itu terjadi gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan mungkin itu yang membuat musik Indonesia terus berkembang ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Selalu ada warna baru juga, selalu ada musisi baru, tapi lagu-lagu dari era sebelumnya juga gak pernah benar-benar hilang. Justru terus dinikmati oleh generasi yang berbeda-beda. Turun-temurun gitu jadinya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, kalau menurut sahabat Suara Madiun semua nih, era musik Indonesia yang paling berkesan itu di era band tahun 2000-an, era pop tahun 2010-an, atau mungkin malah di era digital seperti sekarang ini. Nah, jadi buat kalian yang hobi dengerin musik, selalu dengerin musik-musik yang kalian suka, dan selalu dukung musisi Indonesia.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti.
0: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
4: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
5: Hah? Apa-apa?
4: Beli jajan sama minum.
6: Selamat datang, selamat berbelanja.
4: Buran, ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
5: Maruk.
4: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
5: Oke deh.
4: Bawa tas belanja nggak, Kak? Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh. Totalnya 100.000 ya.
5: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
4: Belanja senang, bumi tenang.

93 FM LPBL Radio Suara Madiun. Wah, gak kerasa nih udah sampai di penghujung acara Lala Popi ya, lagu lama pop Indonesia. Udah jam 11 malam aja nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sini Sukma mau pamit undur diri dan ketemu lagi besok di jam yang sama, di program yang sama, Lala Popi. Tapi besok bersama dengan Rian ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM karena masih banyak playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 4 Juni? Beberapa di antaranya adalah 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak Korban Perang. Majelis Umum PBB terkejut dengan banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, sehingga memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Tujuan memperingati Hari Anak Korban Perang adalah untuk mengingat masyarakat sehingga mengetahui rasa sakit anak-anak dunia yang menjadi korban kekerasan secara fisik, mental, maupun emosional. Hari ini sekaligus menjadi hari di mana PBB menegaskan untuk selalu melindungi anak-anak di seluruh dunia. Selanjutnya 4 Juni 1940, pada Perang Dunia Kedua, evakuasi tentara yang berada di wilayah Dunkerque, Prancis. Evakuasi Dunkerque atau Operasi Dinamo, dikenal juga dengan sebutan Mukjizat Dunkerque, adalah evakuasi tentara Sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkerque, Prancis pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 1940 semasa Perang Dunia Kedua. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania Raya, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Kemudian 4 Juni 1984, Lukas Joseph Podolski lahir di Gliwice, Polandia. Ia lantas dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Bayern Munchen, Arsenal, dan Inter Milan. Meski lahir di Polandia, Podolski memiliki kewarganegaraan Jerman, sehingga dia membela tim nasional Jerman dan kini membela salah satu tim yang ada di negara Turki.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan

kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku
2: ki perlu si,
1: ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan pasir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah, dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV/AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pneumositis girovagi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik, sehingga seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Mbah? Mbah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku ada yang kali. Peteng kue seloro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak yang kali? Ini ku mengke, jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAB yang kali, yo, Le.
2: Yang betul sah, toh, Mbah, Mbah. Jamannya enak.

0: pancing tebundi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok di kebun toh mbah, mbah, gue pacul pisan. Yo jone kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele, aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah mas, hari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
5: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Piazzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV/AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia, pneumocystis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pneumocystis gyrovesi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik, sehingga seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pneumositis girovesi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik, sehingga seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun.

0: Tapi sik kuwi mbah, sembah tangane. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: MLBBL Suramadu. Suramadu.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV/AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pyomositis girovagi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia. Sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik, sehingga seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Oh alah, piye kayak ngene iki? Tanjowo kabeh tidak eh?
5: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
4: Wes, nek-neki aman tenan.
6: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tuai Borisov. Tuai Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka Tuai menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, Tuai Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, Tuai Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan Tuai Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari Tuai Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar terlalu kecil atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Tuai Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV/AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pneumositis girovesi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik, sehingga seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu tong?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Radyo Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
1: Lha kok penak juragan?
0: Yo penak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
2: Sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
3: Aku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV/AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pyomositis girovesi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik. Sehingga, seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah.
0: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes Lur, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL.
1: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia, pneumocystis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pneumocystis gyrovesi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris, dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang secara diplomatik. Sehingga, seluruh saluran terusan Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Meskipun sempat ditutup sementara, akhirnya terusan Suez kemudian dibuka untuk umum lagi pada tanggal 6 Juni 1975.
0: Tahukah sahabat? Dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
2: Pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
3: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
2: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga. Konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
3: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
4: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
5: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juni? Beberapa di antaranya adalah 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Sejak pertama kali, Majelis Umum PBB menetapkannya pada tahun 1974, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Swedia. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB membuat resolusi yang menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selanjutnya, 1981, virus HIV AIDS diakui untuk pertama kalinya. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonia pyomositis, sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh pyomositis girovesi pada 5 laki-laki homoseksual yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 bersumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat. Kemudian, 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Saat Mesir dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasir, terusan Suez dinasionalisasi pihak Mesir. Hal ini memicu terjadinya krisis Suez. Akibatnya, pada tanggal 29 Oktober 1956, terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris dan Prancis di Mesir. Pada akhir perang, meski Mesir kalah secara militer, tetapi menang.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.